Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Halo Pak Hari, apa kabar semuanya nih? Semoga pagi menjelang siang ini enggak deh, mungkin pagi yang sibuk ini ya Kelapa Hari ya. Buat Kelapa Hari yang siap-siap atau mungkin sedang di jalan nih buat berangkat kerja, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah,

Jadi kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang pastinya sudah nggak asing lagi di telinga kita, apalagi kalau bukan batik. Nah, siapa nih yang hari ini juga sedang mengenakan batik atau mungkin di tempat kerjanya hari ini mewajibkan menggunakan batik ya, kalau hari terkait Hari Batik Nasional nih. Nah, kalau hari berbicara tentang batik, ternyata kain bercorak indah ini bukan sekedar pakaian atau produk fashion biasa nih. Di balik setiap motifnya tersimpan sejarah, filosofi, dan perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Kata batik sendiri sering dikaitkan dengan istilah dalam bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik yang merujuk pada titik. Sejarah batik di Indonesia sangat erat nih kaitannya dengan perkembangan kebudayaan Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, batik berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan keraton hingga kehidupan masyarakat umum. Pada masa lalu nih, Kula Pahari, sejumlah motif batik memiliki makna khusus dan digunakan dalam berbagai upacara adat. Bahkan beberapa motif tertentu hanya boleh dikenakan oleh kalangan tertentu, khususnya di lingkungan keraton Jawa. Namun, seiring berjalannya atau berkembangnya zaman, batik semakin dikenal luas dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hingga kini batik hadir dalam berbagai bentuk nih, malahan ya Kula Pahari, mulai dari pakaian sehari-hari, bahkan aksesoris kita, hingga berbagai produk kreatif, semuanya ada corak batik nih. Nah, menariknya nih Kula Pahari, batik bukan hanya berbicara tentang keindahan kain, tetapi juga tentang identitas dan kebanggaan bangsa, di mana pada 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Jadi sejak saat itu Kula Pahari tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Keren banget bukan Kula Pahari? Karya budaya yang hadir dari kreativitas masyarakat Indonesia ternyata mendapat pengakuan dunia. Jadi buat Kula Pahari yang hari ini mengenakan batik, jangan lupa kita sedang memakai salah satu warisan budaya yang memiliki sejarah panjang. Karena batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan cerita tentang identitas, kreativitas, dan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Begitu Kula Pahari. Nanti kita akan bahas kembali terkait batik, karena hari ini spesial edisi batik ya Kula Pahari ya. Sesaat lagi, tapi kita akan mendengarkan lagu musik Badengkoy dari Ayo Semo.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Menerima 0,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Kula Pahari. Informasi cuaca hari ini akan disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi cuaca hari ini selengkapnya.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi, Kula Pahari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kula Pahari masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kula Pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian untuk informasi cuacanya. Selamat kembali beraktivitas. Untuk Kula Pahari semuanya, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Kita doakan ya Kula Pahari ya, semoga segera hujan dan kabut asap ini segera berakhir ya Kula Pahari. Baik Kula Pahari, kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul by Anci Larinsi dengan judul Tutup Galas.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelapa, hari kita lanjut lagi dalam pembahasan budaya Borneo yang kali ini masih spesial nih, membahas batik ya Kelapa ya. Nah, tetapi dari sisi perkembangannya yang menarik untuk kita ketahui. Kelapa Ari, pernah gak sih kalian berpikir bagaimana batik yang dulu identik dengan lingkungan kerajaan bisa menjadi pakaian yang sekarang banyak digunakan masyarakat termasuk Anda, Kelapa Ari? Nah, ternyata perjalanan batik cukup panjang. Pada masa lalu, batik berkembang pesat di Pulau Jawa, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam berbagai kegiatan adat dan upacara kerajaan. Motif batik pada masa itu bukan sekedar hiasan ya Kelapa Ari. Beberapa motif mengandung filosofi tentang kehidupan, harapan, kebijaksanaan, hingga hubungan manusia dengan alam. Salah satu contohnya adalah motif parang yang memiliki pola menyerupai ombak atau bentuk senjata. Motif ini sering dikaitkan dengan semangat, keberanian, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Ada juga nih Kelapa Ari, motif kawung yang memiliki pola geometris yang menyerupai buah aren, di mana motif ini sering dimaknai sebagai simbol kesucian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, batik tidak lagi terbatas pada lingkungan keraton. Perkembangannya berdagang dari industri batik membuat kain ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan setiap daerah mulai mengembangkan ciri khasnya masing-masing, di mana kita mengenal batik Pekalongan yang memiliki beragam warna dan motif, batik Solo yang dikenal dengan nuansa klasik, serta batik Jogja yang memiliki karakter tersendiri. Nah, Kelapa Ari, sekarang coba kita lihat perkembangan batik di era modern. Kalau dulu sering dikenakan dalam acara adat atau kegiatan resmi, sekarang batik sudah menjadi bagian dari dunia fashion. Banyak desainer yang menggabungkan motif tradisional dengan desain modern. Bahkan Kelapa Ari, anak muda sekarang bisa menemukan batik dalam bentuk kemeja kasual, jaket, rok, tas, hingga sepatu, di mana artinya Kelapa Ari, batik terus berkembang mengikuti zaman tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Jadi, siapa bilang batik itu kuno? Justru dengan kreativitas generasi muda, batik bisa tampil lebih segar dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Ingat ya Kelapa Ari ya, mengikuti tren itu boleh-boleh aja, tetapi jangan sampai kita melupakan warisan budaya sendiri, karena batik juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup anak masa muda kini.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Saya Kementerian Hukum Kalimantan Tengah membahas 5 rancangan peraturan Bupati Murung Raya sebagai upaya memastikan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengatakan harmonisasi diperlukan agar produk hukum yang disusun pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara efektif. 5 raperbup yang dibahas meliputi standar operasional prosedur penetapan dan penegasan batas desa, pedoman pelaksanaan transaksi non-tunai pada pemerintah desa, serta pedoman pengalokasian dan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2026. Selanjutnya, raperbup tentang pedoman pemberian dukungan pemerintah daerah bagi peserta program internship dokter dan gigi di Kabupaten Murung Raya serta perubahan atas peraturan Bupati nomor 37 tahun 2024 tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekian berita Mahala pukul 8 Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Surabaya Barat, hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapa Hari, kita kembali lagi dalam Pesona Nusantara ya Kulapa Hari. Kali ini kita akan membahas batik kembali ya Kulapa Hari. Mungkin Kulapa Hari ini sudah agak bosan mungkin ya mendengar pembahasan batik, tapi hari ini adalah Hari Batik Nasional. Kulapa Hari, kita turut serta dalam bangga dengan batik kita ya Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, kalau berbicara tentang batik, mungkin sebagian besar dari kita langsung membayangkan batik dari Pulau Jawa ya Kulapa Hari. Padahal Kalimantan juga memiliki kekayaan kain tradisional dari motif khas yang tidak kalah menarik. Salah satunya adalah batik khas Kalimantan Tengah yang terinspirasi dari kekayaan alam dan kebudayaan masyarakat Dayak. Motif-motifnya dapat mengambil inspirasi dari flora, fauna, serta simbol-simbol budaya yang memiliki makna tersendiri. Keunikan tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan identitas daerah melalui karya seni tekstil. Di Kalimantan, kita juga mengenal kain benang bintik dari Kalimantan Tengah, di mana kain ini memiliki motif dan corak yang terinspirasi dari kebudayaan Dayak, serta menjadi salah satu identitas budaya daerah. Kain benang bintik ini Kulapa Hari sedang atau sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat, acara pemerintahan hingga kegiatan sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman, kain ini juga diolah menjadi berbagai model pakaian yang lebih modern. Nah, tentu perkembangan kain tradisional seperti ini tidak lepas dari peran generasi muda ya Kulapa Hari ya. Di era digital sekarang kita punya banyak kesempatan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas, misalnya melalui media sosial. Kita bisa membagikan informasi mengenai motif kain tradisional, proses pembuatannya hingga cerita di balik setiap coraknya. Bahkan Kulapa Hari anak muda juga bisa ikut mendukung para pengrajin lokal dengan membeli dan menggunakan produk-produk hasil karya mereka. Kulapa Hari, itu tadi informasi yang masih dengan seputaran batik ya Kulapa Hari. Kulapa Hari, nanti akan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan lainnya setelah yang satu ini akan hadir kembali di ruang dengar Anda dengan judul Cinta Bikin Bodoh dari Wona Hetarua. Kulapa Hari, selamat mendengarkan.

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: piting pake topi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pelopori kebiasaan sederhana seperti memilih tangga dibandingkan lift atau eskalator ternyata dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik sekaligus mendukung kesehatan jantung, kekuatan otot, keseimbangan, dan umur panjang. Nah, siapa nih sekarang pelopori yang lagi gencar-gencarnya olahraga atau mungkin sedang diet menurunkan berat badan ya pelopori? Dokter olahraga dari Houston Methodist Clear Lake Hospital, Haris Pakil mengatakan naik tangga merupakan salah satu cara mudah untuk menambah aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari tanpa membutuhkan peralatan khusus. Jadi buat pelopori yang sibuk bekerja di kantor mungkin dan gak sempat olahraga ataupun nge-gym, boleh banget nih pelopori mungkin sekedar naik turun tangga, naik aja. Misalnya kan biasanya pelopori kalau beraktivitas telepon nih. Nah, sebaiknya pelopori mungkin nggak perlu pakai telepon, naik tangga aja buat menginformasikan sesuatu, kemudian turun nih, lumayan ya pelopori ya turun naik tangganya. Mengutip halaman Health pada hari Selasa, sebuah studi pada 2021 menemukan bahwa orang yang menaiki 5 lantai tangga setiap hari memiliki resiko kematian dari berbagai penyebab sekitar 7-9% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menaiki tangga. Fakil menjelaskan naik tangga termasuk aktivitas fisik singkat yang dilakukan beberapa kali dalam sehari. Aktivitas tersebut dapat melatih jantung, paru-paru, otot, tulang, sekaligus keseimbangan tubuh. Selain meningkatkan kebugaran jantung, naik tangga dapat memperkuat otot paha bokong, betis, paha belakang, dan otot inti. Gerakan tersebut juga melatih keseimbangan karena setiap langkah membutuhkan kestabilan tubuh. Nah, tubuh tetap membutuhkan gerakan sepanjang hari ya pelopori. Karena itu memilih tangga ketika berada di kantor, pusat perbelanjaan, atau tempat lain dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi waktu duduk. Bagi yang belum terbiasa, Fakil menyarankan untuk memulai dari 1 atau 2 lantai dan meningkatkan jumlahnya secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Orang yang rutin berolahraga dapat mencoba menggunakan tangga beberapa kali dalam sehari daripada melakukan aktivitas tersebut dalam satu sesi panjang. Dan kelapari kembali hadir ruang dengar Anda, lagu Jason Jaran putar.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

teman-teman Pro 2, ngaku deh, siapa di sini tiap hari minum kopi bergelas-gelas biar tetap on, tapi jam tidurnya cuma 3 hingga 4 jam semalam. Work hard dan hustle emang keren, tapi kalau keterusan tanpa rem, yang ada tubuh kita malah pingsan duluan sebelum sampai ke garis finish. Sehat itu bukan cuma buat orang tua. Teman Pro 2 dan gaya hidup sehat itu sama sekali nggak membosankan. Menerapkan healthy lifestyle di era sekarang itu tentang gimana kita sayang sama diri sendiri, mulai dari stretching tipis-tipis di sela kerjaan, penuhi asupan air putih, sampai berani bilang enggak saat pikiran kita udah butuh waktu buat istirahat. Ingat ya, burnout itu nyata. Jangan sampai ambisi kita ngalahin sinyal-sinyal lelah yang dikirim sama tubuh. Tubuh yang sehat dan pikiran yang bahagia itu adalah amunisi utama biar kreativitas kita tetap ngalir deras. Self-care terbaik itu bukan cuma jalan-jalan belanja, tapi juga tidur cukup dan makan makanan bernutrisi. Yuk, ganti kebiasaan buruk kita bertahap mulai hari ini. Tubuh kamu cuma ada satu, jadi rawat baik-baik ya. Tetap di sini, jaga ritme kerjamu, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

keamanan pelayaran di Pelabuhan Sampit. Kulapari PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Sampit menggandeng semua pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelayaran khususnya di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kegiatan yang digelar di Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit ini mengusung tema perkuat sinergi, tingkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran terhadap pelayaran RoRo dan penumpang serta pengaturan kendaraan lebih muatan atau dimensi. Menurut Tri, musibah kecelakaan KM Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang terbalik di Laut Jawa dan menimbulkan banyak korban jiwa menimbulkan keprihatinan sekaligus menjadi pengingat untuk terus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Sekian berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Gracias.

Jalan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, YT 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi selamat lingun alatai, salam sojut karena malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kanjubata arus kelapa hari selamat ka ayat arai tu aku Paulina panalu lagi Andri naun hang warung hore edisi Dayak Maanyan. Kulapari tema takam andrau ina pasti ini seputaran batik kulapari karena takam inilah sedang memperingati andrau batik nasional. Nah, ayo amun kai bergabung ita kakah tutu mama bujang ine amah ye ai amun hamen bergabung ta utu langsung WA kami hang 08 isa isa di meruwe 0 isa ruwe telu telu di 0811520133. Sahang TikTok amun kai bergabung pada tau komen-komen lah. Nah, aku lapa hari. Inon. Awe nanas kah kereta.
1: Awe.
0: Bawai timba. Nah, ina, batik bukan sekedar lama formal kelapa hari. Sabiasana takam pakai hang acara-acara tertentu, tapi di balik setiap motif ni naan segala sejarah, filosofi, kreativitas andri identitas budaya sana wariskan dari generasi hingga generasi. Nah, kelapa hari takam ngebahas hal iru lebih lanjut langsung ai takam sapa hie lagi ko hostku. Halo Reta.
1: Halo.
0: Inun kabar hanya Andrawina Reta.
1: Maaf puji Tuhan luar biasa Andrawina meskipun masih asap kak. Atuk ini takam.
0: Iya, semoga takam selalu sehat lah Reta.

0: yang menghargai batik Iru, pasti Iru tahu makin menghilangkan Niru sebagai identitas Takam.
1: Bujur. Nah, menurut Hanyo Reta, batik Ru masih relevan puang lah Andri kawa iya muda waya ina.
0: Amun menurutku na eo relevan puang jua, tapi naan isa anak-anak muda isa sadar budaya, sadar zaman-zaman isa taati modern dan masih naan budaya-budaya ni kayak hari lebih sadar dan lebih ngatu batik Ru umpan lebih kreatif kayak lebih mae, tapi kan malah ini sebaju batik nih model-model gaya kayak rubah kan tati na ari rarang deh ini peminat nih.
1: Iya Ibu Iru. Jur. Selain Iru lah batik kue ina Ru puang ekat hang lama sebujur nih.
0: Malah makin hene lo. Iya, tati Barcel rasanya nan batik wau lo kak. Ina ipikein lah.
1: Pike kan.
0: Iya. Aku nan ninung.
1: Taruh ku ekat Iru ekat kantong semar
0: oh, oh kantong semar gak? Pokoknya aku naninung Iru pada berita nih bahwa Hong Barcel Ru buntok namun puang halaru nan meina batik wau kayak Iru motif-motif nih memang khas buntok ya. Namun Hang Tamiang Iru angunengku batik mawine
1: inon Iru motif nih
0: amun motif nih Iru sameh ay kak kurang lebih sameh watakam na kayak kantong semar segala macam Ru bulu buat kami nan Gunung Perak kayak
1: nan Gunung Perak nih nan. Lalu inon lagi ahang Iru batik mawine ini Ru
0: hang Iru ngaran nih sebatik mawine yeah. Iru
1: nah ahang corak-corak
0: oh corak-corak inon nih. Nah Iru kas kasa kalim kalteng kayak Ru nih sa ni ene aku kantong semar mungkin
1: belum nasa pada gunung. Kantong semar
0: iya yeah. Yeah. Tapi aku nih puang sa puang kajet memperhati kayak Ru tapi amun memang takam ninung nih memang nan beda nih lehan ribati kisah kalteng yeah. Amun kalteng kan nan sa motif ini batang garing kayak Ru lah amun nah amun Iru mungkin nan corak-corak kalteng-kalteng juga pasti ini yeah. Entah pike atau ini
1: bujur. Nah tapi ramah pada anak muda kawa iya zaman ina sa nganggap batik Ru sebagai pakaian kuno iya here lama kuno kawa ya menurut Hanyo Reta
0: amun menurut kisa menganggap batik Ru kuno Ru mungkin hanya hal terinan lah ya ulun yeah, rebaya budaya isa modern tapi hanya malah melupakan budaya kayak Ru lah. Jadi sebujurnya batiknya mah kak aku bahkan ninung ulun isa ketujuh pakai batik setiap hari dengan model-model isa berbeda Ru malah amin pada iya, kayak tapi Iru nih Ru amun model batik isa mah memang larang harga nih bujur, mungkin hanya ngeyau kuno lah
1: iya atau mungkin isa. Sang anggap kuno Ru kadang pata umik
0: bujur,
1: MS nih
0: bujur
1: bujur atau inun lah sa dalam bayangan Hereru Kunoru kadang kain batik sebujur-bujur kain sama yeah. Kadang kan rama dalam bentuk kemeja segala macam Ru atau sa kain-kain sa nyaman puang tentu inilah kain tisu segala macam yeah. Puang tentu kairu
0: bujur mungkin juga hanya puang tertarik memperhatikan kemajuan batik kairu jadi bujur. Hanya kerasa nih batik Ru isa lawa mungkin aku pada mun mikir batik lah sa zaman aku SD Ru masih bebatik tulis sa kasar kayak
1: iya, Ibu Jur.
0: Kain ni lalu napakai Ru puang merau makaten
1: atau inun batik sa lebih resmi yeah. Kain ni tebal terus inun halus Iru kan terlalu resmi sebujur ni anu pakai acara-acara segala macam
0: dan takam same nyalah ulun kai hawi inun lah
1: ya iya kondangan ya ulun
0: terlalu formal belum terlalu same kawe lah keliru puang anak muda memang nyalah ulun matu meneo
1: padahal ramah wayah ina haut batik ni sa kain ni tak warna pakai santai sebujur ni nah menurut Hanyo Reta media sosial tahu ngawat melestarikan batik puang
0: sangat media sosial Ru tati memang sangat bermanfaat dan menjadi inun lah anggapan Niru menjadi pelopor saeo kumpan batik Ru lebih nak kenal bahkan lebih nak takam Ru tahu mempromosikan batik bahwa teka pakaian takam keru teka bujur. Segi inun setakam midi misalnya batik lah inun setakam sukai misalnya takam ketujuh batik ina jadi takam tahu iwara ma ulun jadi ulun tahu tertarik pada dan tadi kan memang sosial media sosial Ru

0: salah satu media uneng takam berbagi menginformasikan. Jadi amun takam mekat makai batik kisah merau tapi takam pang iwara ma ulun ro mau iwara ma ulun nane. Ini sebahasa nih tadi review, nge-review. Yeah,
1: nge-review.
0: Jadi ulun pang kerasa menekat nasi murera itu. Jadi sangat bermanfaat pang.
1: Nah, kawe menurut hanya setaruh hanyo ai. Kawe perkembangan batik hang Kalimantan Tengah. Nah,
0: Perkembangan batik hang Kalimantan Tengah. Kebetulan tataku kan Ina, ini niru ngaran nih. Tahu menjahit pada wow, baju-baju batik ya lo. Jadi aku kerasa teka perkembangan batik lo teka memang batik kisah lawah lo. Bisa motif-motif lawah sadi, bisa model kain ini masih sakasar keru. Sampai taati tata kuruh ini kayu sebatik-batik bahkan sebatik salarang mungkin semeter niru tahu sampai seratusan ribu kayak. Jadi menurutku perkembangan batik hang Kaltengnya cukup kayak mengikuti perkembangan zaman.
1: Suap pada aku mah toko sejual kain-kain bujur larang-larang
0: jadi,
1: batik nih.
0: Berarti perkembangan batik hang Kaltengnya cukup kayak lo jadi lebih anggapan ini budidaya, no budidaya kan ya aku.
1: Selain lama suap puang hanyo kadinung batik Kalteng na pakai ma lain-lain selain lama.
0: Selain inun?
1: Selain lama.
0: Lama.
1: Pakaian.
0: Oh, ya. Ma inun lah. Inat, naan lun ngulah tas lo, teka batik kerasa nih.
1: Atau iru puang lah iru hingga rumpun
0: puang nah puang, juga saya teka kan. Memang tas batik karena kreasikan tapi mungkin naan saya tas kain-kain ru kain tas batik mungkin iru biasa pakai ulun kondangan pakai ulun acara-acara sa lebih hene ini hari sa ketujuh ina si budaya ru sa papipar ya ulun ru
1: putri
0: iru.
1: Tapi iru apalagi amun ulun ngulah corak nih hingga purun lu lah larang main ratusan. Aku suah inun nyantane segala inun telu jatuh.
0: Wow.
1: Lumayan.
0: Bujur. Ina isa rumis lu aika tempat kotak HP ru. Iru kadang sampai 100-200 harga nih. Bingung pada jujur. Aku.
1: Luar biasa.
0: Tapi tapi iru nanti ke purun.
1: Teka purona ya.
0: Ina buang lain pur. Bahasa takam ru. Inen lah.
1: Inen iro. Saing
0: rotan. Iya rotan. Nah mun purun ru rasaku lain pang mun rotan kan memang dia inun uyuh ngalap nih lo rotan ru. Nah jadi mungkin iru rarang mungkin pada kas Kalteng kah rotan lah.
1: Iya bujur.
0: Larang aku pang sanggup milih.
1: Iya bujur.
0: Aku suanaan lo isa tas amun kakak kerasa isa bulat ro. Pokoknya nak keliru, iru harga ni 300 aku midi.
1: Sama, puang aku puang midi tapi aku yang tane kau.
0: Oh iya iya.
1: Telu ratus, telu jatuh mah. Ayo retat, takam break dahulu, dia lagi takam sambung.
0: Sapa dulu kak.
1: Iya. Halo sa bergabung, ayu amun kai bergabung.
0: Amun kai.
1: Iya. Ina hey kai, halo takam. Jeda dahulu lah. Tapi amun naun sahang TikTok KI bergabung-gabung langsung gabung ai.
0: Iya, TKWK.
1: Iya, TKWK.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulapa hari, kembali lagi Andri Kamiru Ereta, Hang Warung Hureh. Ya, kulapa hari Andrau Ina takam membahas batik berhubung Andrau Batik Nasional. Ayo kulapa hari, amun kai begabung tau tuu Hang 0811-520-1233 WA kami, atau amun kai begabung Hang TikTok kami, langsung ai Hang Pro Epat Palangkaraya. Oke, kelapa hari takam lanjut lagi lah, Reta. Amun hanya biasa nih, Inon pakai batik ru acara-acara resmi, ma kantor, ma gereja, atau Inon biasa nih?
1: Amun aku lah termasuk isap uang kajut ketujuh batik. Jadi misalnya huyo lo ma kantor pakai batik, pakai. Yeah. Amun gereja, ya misalnya nan acara-acara resmi ay lo, amun gereja paling acara ini bisa mengharuskan pakai batik, pakai kero ay. Tapi amun aku sa berinisiatif sendiri lu lagi huan. Dia menurutku aku nan batik niru isa biasa ay.
0: Iya. Da Inon menurut hanya reta batik ru sering na anggap ulun ru sebagai pakaian ulun matu ulun. Padahal waya ina rama kawa iya sa Inon makai nih.
1: Jujur, daya ina ka memang ulun matu saketujuh batik ru. Jadi mungkin daya ulun matu sama kai batik lo. Jadi iru ulun-ulun muda aru ngeyau nih bahwa batikna memang pakaian ulun matu dia keramaan ulun matu kan ketujuh batik. Daya mun ulun matu selain pakai batik ru makai inun baju here kan tati kan baju anak muda kan aneh-aneh lo maksudnya inaan sa corak kaina keliru. Tapi mun makai batik mungkin ulun matu satu model ai kira.
0: Bujur apalagi amun magereja kebaktian ru yeah, rata-rata bujur. Batik ai sana inun napakai here ulun matu segala macam. Iya,
1: iru hot baju legend.
0: Iya, baju legend ya ulun. Nah, weh ina kan rama anak muda sama madukan batik Andri output
1: output
0: kekinian. Nah, mun tanya reta batik ru cocok puang napadukan Andri jeans Andi segala sepatu sneaker ya ulun.
1: Sangat cocok. Tapi harus ina jua ka inun lah ya ulun ru. Cocok nih sapakai amun memang batik lo. Terlalu memang selain-lain nih kayak tas inun segala macam harus bernuansa keiru pada. Same ina mun takam ninung sapas inun budaya acara budaya keiru lo. Nah, memang sangat maeh pangeru pakai here pakai batik diruna padukan segala misalnya jeans nih padanan corak-corak batik nih lalu tas nih nan corak-corak segala pakai rotan segala inun macam loh ini bahkan sepatu tadi nan seteka rotan juga jadi
0: ulun,
1: nyambung ya
0: iya iru saya ulun batik ru larang ya namun hanya nah huyu makai batik tiap andrau kira-kira hanya merasa percaya diri atau malah justru merasa bosan reta
1: amun nayo percaya diri pang amun misalnya batik dir model nih mae tapi yeah. Amun misalnya model aku pang kan puang kajut hene juga batik lo nah jadi aku risih pang
0: dari sekian rama motif batik hang Kalimantan Tengah rum motif inun sa hanyo rajin reta
1: aku bisa ketujuh nih motif batang garing dia menurut kiru kak motif batang garing ru hanya harus memang harus full batang garing nih kedinungan jadi puang tahu sana ini na pisah-pisah na tetek-tetek jadi ru puang mae dan iru ru memang sangat mae amun takam ninung nih secara full kayak ru nah tapi kan amun motif isa lain atau corak isa lain ru kan tahu patah-patah kayak ru segala macam ru terbagi-bagi jadi aku ketujuh nih batang garing lu sih. Tapi dia kaminan hang bartim rumah kai corak isa Gunung Perak lo. Menurutku iru isa wau lagi. Isa aku ketujuh.
0: Berarti hanya ketujuh sebujur nih tergantung jahitan nih reta. Jujur,
1: tergantung jahitan nih. Namun nah ini samen ngami ker.
0: Iya.
1: Pakai kayak lele.
0: Berarti sebujurnya dibalik batik sama naan penjahit sama pada sebujur. Nah, menurut hanya reta, hanya ketujuh inun lah corak batik ru hingga corak nih atau warna nih kenyamanan nih atau harga nih ya ulun.
1: Amun aku TK ina nih kak, TK corak nih, corak nih. Banyak kenyamanan.
0: Sa utama. Sa ada bawa tetek-tetek ya.
1: Jor, TK corak nih. Tapi ya ulun kan amun corak nih mah, bahan nih mah, harga nih pada mah.
0: Iya,
1: mah. Jadi mengikuti lah. Takam misalnya takam milih salah satu nih ru, pang tahu rasa aku deh ya pasti selain ru mengikuti mun mae pasti hargani pada mae kira.
0: Ujo. Nah menurut hanya reta inun tantangan takam berbatik kang era modern nak.
1: Tantangan berbatik iru pang tantangan takam makai batik kang era ini rasa minder kira kadang. Takam minder pengakuan makai batik kisah biasa dia ninung oh ulun tati mungkin bisa hanya naan budget lebih pakai makai batik kisah lebih maeh jadi kadang aku pakai nama kayu atku kira sama inen lah nan rasa minder kira iya, irup sih tantangan ni tapi amun na eau tantangan TK segi inen lah puang bangga kira rumahi sih emang TK diri sendiri lu tantangan nih.
0: Iya, iya. Eh inun lagi lah aku nah.
1: Ina ninung sahang naka live kakak.
0: Ayo naon sa kadinung kami live na amun ka ibu gabung. Iya, komen-komen ay langsung kami rereta na inun lagi lah bingung lagi
1: sama ngebahas
0: inun.
1: Nan ruweh lu. Iya. Asmara.
0: Asmara, ayo asmara. Ayo kerasa puang bahasa maanyan asmara.
1: Iya, maanyan kah atau puang kair?
0: Iya, amun kai begabung. Amun mahina putar ku musik. Ayo dahulu reta, aku putar dahulu lah ina.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: How yuk mulai kata kamreta. Oh Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Halo ga prayoga ina. Kita mulai lagi reta. Nah, reta ka awe menurut hanyu cara ni takam ngajaga supaya inovasi batikna puang menghilangkan nilai budaya batik takam.
1: Menjaga pertanyaan ini terlalu sulit
0: nih. Kaulah takam ganti ayamun kairo.
1: Kawe.
0: Nah, pertanyaan ina ay menurut yeah. Hanyu. Menurut Hanyu, anak kawa iya ru perlu puang diajar ngebatik secara langsung?
1: Perlu menurutku, selain pakai pengetahuan here, pakai here lebih mencintai budaya, budaya terutama batik. TK sejak halus, kecil kayak Raya Wulun.
0: Tapi sebujur nih, membatik ru puang lah iru.
1: Uyuh loh, tapi iya. Amun anak-anak lah maksudku seumur umur SD SMP kan hamini ru masih main-main lo
0: iya,
1: jadi mungkin mengulah batik atau takam mengenal batik ru iru menarik menurut here tapi mun sameh takam kan mungkin takam harus mikir ah uyuh nih geru jadi euro mun masih anak-anak ru merau membangun mungkin pikiran here empan here jari lebih ketuju terhadap batik kalir.
0: Oke. Lumayan ramah kawa iya magang ya prayoga.
1: Iya.
0: Apa prayoga nih? Ini pernah magang di RRI kan nih.
1: Halo Cynthia.
0: Halo Kak Cynthia. Selamat bergabung.
1: Iya.
0: Nah, menurut hanya reta kawe cara nih takam memotivasi kayak kawa iya waya ina sa pikiran nih hawat inan lah fashion Korea
1: ya. Oh, bujur asa
0: uang lagi sa inon
1: anak muda aneh.
0: Iya kau iya ina.
1: Mungkin cara takam memotivasi iru nih enggak takam harus pada memulai teka diri takam sendiri. Tadi takam harus mulai makai batik sa mungkin batik iru sa menarik. Mungkin menarik entah dari segi corak nih dari segi model-model sa takam pakai mungkin dan takam harus ngepostnya atau misalnya kan tadi media sosial lo. Nah dari lewat media sosial ru takam harus menunjukkan bahwa batik ru puang kuno, bahwa batik ru tahu lebih modern lagi dengan gaya-gaya isa kekinian, dengan gaya-gaya corak mungkin isa lebih update kayak mungkin lebih maeh kayak lo nak kreasikan kayak jari takam harus tahu mempromosikan nih empan berdampak pada makai ulun kayak
0: kawe cara nih supaya batik takamna puang ekat populer pas hari andro batik ay ya ulun andro batik belalu
1: ya pakai batik
0: ya ulun
1: naan memang makainya deh ya iru kewajiban
0: iya kewajiban
1: dan keharusan ya. Jadi makai padahal teka diri ini ya pangkata rumakna nih kira lah sampe mungkin takam tadi sedang merasakan tapi cara nih kawe lampan iru ya mungkin teka kewajiban iru cara nih bahwa takam menyadari bahwa emang memang perlu dan harus nah lestarikan
0: ya
1: kayak
0: inun harapan hanyu reta ke depan nih terhadap perkembangan batik takam nah.
1: Mungkin harapan terhadap perkembangan batik ru ya iru anak muda atau Gen Z sesame takamna sadar bahwa budaya batiknya memang perlu nah lestarikan apalagi misalnya takam teka anak-anak ru takam tahu ay mendorong misalnya ani takam atau aken takam ru sa pakai lebih mengenal batik ya bahwa batiknya puang kuno tapi batik masih naan tauna kreasikan masih naan corak-corak isama ay masih naan model isama yang mun takam memang tahu mengkreasikan niru sesuai Indonesia takam hamen kiru.
0: Oke terakhir reta inun pesen hanyu makawa iya wai ina terkait batik.
1: Pesenku amun misalnya masih naan kawan hengau atau anak muda takam masih seumuran kero peduli leh dan hamen leh makai batik ru meskipun takam makai batik ru karena naan acara ataupun memang naan kewajiban atau keharusan takam pakai batik dan ikuti ai leh kero jadi ru tau mungkin menumbuhkan rasa TK dalam diri takam ru ya nah, deinun takam harus makai batik kero deinun jadi takam tau sadar erai kero dengan kebiasaan iru dan kewajiban iru akan menjadi kebiasaan takam hang diri takam sendiri irai.
0: Oke, luar biasa. Takam ngobrol batik Andre kawa iya Gen Z we ina cukup seru.
1: Nah,
0: Hingga obrolan Andro Ina takam karasa bahwa batik ru puang ekat pakaian atau lama sa acara resmi, tapi takam pada tahu ngulah iru jadi berbagai macam gaya.
1: Jujur, jujur.
0: Nereta takam tahu ngulahin kotak pensil, ya tahu hang sepatu, ya reta naan pada
1: tasi utama nitas.
0: Hang tas ninaan pada. Nah, takam tahu mulai hingga hal sederhana. Nah, terima kasih Reta, Hawut selalu setia
1: warung-warung the one and only.
0: Iya, one and only. Sa pendengar, sa bergabung hang TikTok, terima kasih banyak. Tetap bersama kami hang Pro Epat Palangkaraya sampai bertemu Jumat hadap.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Baik, tapi selamat lingkungan watai, salam sewujud karenda malempang, adil katalino, bacur amin kasaruga, basenget kajibata, arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari. Nah, berjumpa kembali nih bersama saya Widiasih. Tentunya akan menemani kelapa hari nih dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ya kelapa hari kita di pukul 11 akan ada obrolan teras UMKM ya bersama narasumber kita. Ini merupakan pemilik salon Casa Beauty ya. Kita akan membahas tentang kisah perantauan yang merintis bisnis kecantikan nih kelapa hari. Dan juga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita juga akan ada obrolan budaya di mana kita akan membahas tentang batik nih sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Dan jangan kemana-mana ya kelapa hari, tetap di Perompat RRI Palangkaraya karena tentunya Widi akan memberikan informasi-informasi menarik untuk kelapa hari semua. Dan karena hari ini ya kita memasuki tanggal 2 Oktober di mana ini merupakan Hari Batik Nasional kelapa hari. Nah, batik ini bukan sekadar kain bermotif indah ya kelapa hari yang biasa kita kenakan saat menghadiri acara resmi. Di balik setiap motifnya itu ada cerita, kemudian filosofi, dan juga nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menariknya lagi nih kelapa hari, setiap daerah itu tentunya ya memiliki motif batik dengan ciri khas masing-masing daerahnya. Ada batik mega, misalnya mega mendung ya dari Cirebon, kemudian ada batik parang dari Yogyakarta, hingga batik sasirangan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Tentunya juga batik Kalimantan Tengah juga pastinya banyak sekali ya motif-motifnya kelapa hari. Nah, di tengah perkembangan zaman dan tren fashion yang semakin beragam nih, batik juga terus mengalami perkembangan. Jadi sekarang tuh ya, batik itu nggak cuma identik dengan pakaian formal, tapi juga bisa dipadukan dengan berbagai gaya pakaian anak muda. Mulai dari kemeja, jaket, rok, hingga berbagai aksesori yang terlihat keren dan kekinian. Nah, kelapa hari, kalau biasanya batik dikenakan saat acara resmi, gimana nih kalau hari ini kita mencoba mengenakannya untuk aktivitas sehari-hari? Siapa tahu ya, dengan begitu kita bisa semakin mengenal dan mencintai warisan budaya Indonesia. Kelapa hari sudah belum nih memakai batik hari ini? Karena kita memperingati Hari Batik Nasional, jadi kita juga harus memakainya juga ya hari ini kelapa hari. Sama seperti Widi juga hari ini memakai batik nih kelapa hari untuk karena ini merupakan contoh ya dari kita mencintai warisan budaya Indonesia. Nah, itu dia kelapa hari tentang Hari Batik Nasional ya yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026. Selanjutnya nih Widi hadirkan ya lagu dari Lila dengan judul Timben Tutu. Selamat mendengar.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
3: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
2: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
3: Iya, Bu. Aman kok.
2: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
3: Baik, ibuku tersayang. Siap.
2: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: Nah, baiklah Pak Hari, selanjutnya nih
4: Widi akan membahas tentang batik juga ya, masih tentang batik karena hari ini tuh merupakan hari batik nasional. Jadi Widi juga akan membahas tentang batik lah Pak Hari. Kalau berbicara tentang batik nih ya, ternyata Kalimantan Tengah juga punya batik dengan motif yang unik dan juga penuh makna loh. Nah, batik khas Kalimantan Tengah dikenal dengan motif yang terinspirasi dari alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Dayak. Setiap motifnya ini memiliki cerita dan juga filosofi tersendiri. Salah satu yang cukup dikenal nih adalah batik benang bintik ya. Kain batik khas Kalimantan Tengah ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari budaya Dayak, seperti motif batang garing atau pohon kehidupan. Motif ini tuh melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Selain itu ya Kelapa Hari, ada juga motif talawang yang terinspirasi dari perisai tradisional masyarakat Dayak. Motif ini menggambarkan keberanian dan juga perlindungan. Ada juga motif rumah betang yang terinspirasi dari rumah adat masyarakat Dayak sebagai simbol kebersamaan dan juga kehidupan yang harmonis. Keunikan benang bintik juga terlihat dari penggunaan warna-warna yang berani seperti merah, kemudian hitam, kuning, dan juga putih. Perpaduan warna tersebut itu merupakan kain, membuat kain terlihat menarik ya, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Nah, Pak Hari Samandiai, sekarang kita tahu ya bahwa Kalimantan Tengah juga memiliki batik dengan identitas budaya yang kuat. Benang bintik bukan sekadar kain untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Jadi jangan malu nih kalau memakai batik khas daerah sendiri ya, karena dengan mengenakan benang bintik kita turut menjaga dan melestarikan warisan budaya Kalimantan Tengah. Oke, itu dia kalau Pak Hari tentang batik khas Kalimantan Tengah ya. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Nelvira Fitri Ririung dengan judul Bahuma Batongah. Selamat mendengarkan.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

konstruksi pada kedua proyek tersebut. Drainase Jalan Cilikriwut menggunakan sistem precast karena ruas tersebut memiliki intensitas kendaraan yang tinggi dan menjadi salah satu jalur arus dari jajaran dari jalan nasional. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Ide

Baiklah Pak Hari, berjumpa kembali nih bersama saya Widya sih tentunya di program Teras UMKM pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau Pak Hari, saatnya ya kita ngobrol santai bersama para pelaku usaha yang punya cerita, kemudian perjuangan dan juga inspirasi di balik perjalanan bisnisnya. Nah, kalau Pak Hari menjadi seorang perantau tentu ya bukan perkara mudah. Datang ke sebuah kota untuk menuntut ilmu, beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian berani mencoba membangun usaha.

0: nol tentu membutuhkan keberanian dan juga kemauan untuk terus belajar. Nah, perjalanan seperti inilah yang akan kita dengarkan dalam teras UMKM kali ini. Kita akan berbincang dengan seorang perempuan yang awalnya nih datang ke Palangkaraya untuk kuliah, tetapi kemudian menemukan jalan untuk membangun usaha di bidang kecantikan hingga memiliki salon sendiri. Telah hadir bersama kita ya, Cassandra nih, pemilik Casa Beauty. Halo Cassandra.
1: Halo Kak.
0: Oke, panggilannya siapa nih?
1: Panggilannya Sandra.
0: Cassandra, oke ya. Apa kabarnya hari ini?
1: Ya, luar biasa Kak Arin, cuma memang agak serak sedikit suaranya.
0: Agak serak sedikit, boleh diminum ya nanti kalau misalnya haus.
1: Iya Kak.
0: Boleh dimajukan aja dikit. Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih nih buat Sandra yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di studio Perempat RRI Palangkaraya. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai ya, Sandra ya, tentang gimana awal Sandra menjadi anak rantau, terus mengenal dunia usaha sejak kuliah, dan juga menghadapi berbagai tantangan sampai akhirnya bisa membangun dan mengembangkan Casa Beauty ya di Palangkaraya.
1: Iya.
0: Jadi, kalau Pak Hari, langsung aja nih kita masuki obrolan teras UMKM kali ini. Nah Sandra, sebelum kita ngobrol soal bisnis ya, boleh diceritakan dulu gak nih gimana awalnya Sandra tuh bisa sampai ke Palangkaraya?
1: Baik. Sebelumnya sebenarnya dulu kesini bukan ingin membangun usaha, ingin berusaha, cuma kemarin awalnya mau kuliah aja. Dan sebenarnya dulu kuliahnya memang pengen di tanah rantau di Medan, cuma karena memang ada keputusan yang membuat ya harus di sini. Dan juga dari pihak keluarga saranin untuk di sini. Nah, setelah saya lulus kuliah, sebenarnya memang masih bingung saya ini mau ngapain sih gitu. Dan sempat juga kerja sekitar beberapa bulan di semi restoran gitu. Nah, cuman ya puji Tuhannya ada lagi masuk rezeki yang tidak saya duga, karena dulu waktu baru lulus wisuda itu saya sempat viral. Jadi saya ada rezeki dari situ. Nah, jadi karena memang ketertarikan saya di dunia kecantikan ini yang menarik saya kembali ingin terjun ke dunia usaha.
0: Oh, oke. Ya. Berarti kalau awalnya gitu memang enggak ada niatan gitu juga ya. Padahal niatnya cuma kuliah.
1: Iya,
0: kan?
1: Kuliah, Kak.
0: Ternyata timbul terjun gitu ya.
1: Iya,
0: itu
1: benar.
0: Pas berarti pas kuliah gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Usaha itu.
1: Sebenarnya waktu kuliah itu saya ingat di semester 5 memang di situ sudah mulai Kak ketertarikan saya di bidang makeup dan juga nail art. Nah, sebelumnya memang saya sudah ada tuh Kak klien untuk makeup, untuk prewed seperti itu loh Kak. Nah, kemudian muncul lagi ketertarikan saya di dunia nail art Kak. Itu sebenarnya berawal dari hobi. Akhirnya saya beli alat-alatnya gitu. Karena teman-teman melihat juga mungkin hasil yang saya kerjakan itu bagus, jadi mereka minta dikerjain di tangan mereka. Nah, dari situ saya melihat juga dalam diri saya, apakah ini bisa saya seriusin gitu. Akhirnya saya kursus Kak, karena teman-teman saya pada minta, akhirnya saya mantapkan diri untuk kursus. Kemudian saya lengkapi barang-barangnya, kemudian buka di kos.
0: Oke, gitu. Berarti motivasinya dari hobi juga.
1: Iya, dari hobi Kak.
0: Oke, kenapa nih akhirnya memilih bidang kecantikan? Apa yang membuat Sandra melihat peluang di bisnis ini?
1: Nah, sebenarnya memang dari awal memang hobi pengen cantik aja sih Kak. Karena juga menurut saya apa yang kita kerjakan dari hobi itu lebih tidak membebani dan juga lebih santai gitu. Iya. Jadi dengan adanya tadi sudah ada modal ini tadi, jadi kenapa saya harus berpikir keras lagi? Ngapain sih saya lagi ini? Mending hobi ini yang saya mantapkan lagi, karena sudah banyak juga kan Kak di bagian kecantikan ini jadi usaha. Jadi mending ini saja saya teruskan jadi usaha gitu Kak.
0: Oke. Nah, berarti ibaratnya tadi kan Sandra juga ada bilang ya, membangun salon Casa Beauty ini kan ibaratnya dari kemarin yang Sandra kumpulkan,
1: iya,
0: gitu ya, dari
1: benar, Kak,
0: beberapa tahun kayak gitu. Pasti memulai usaha itu pasti ada naik turunnya gitu,
1: iya,
0: kan,
1: benar,
0: Sandra
1: Kak.
0: Ya. Apa nih tantangan paling berat yang masuk merintis?
1: Nah, yang pertama sebelum saya punya toko ya Kak, itu waktu merintis banget, itu tantangannya memang di belajarnya Kak, di skillnya. Jadi itu susah banget Kak. Itu pernah sampai begadang hanya untuk belajar bagaimana sih biar rapi, contohnya di nail art ya Kak, bagaimana sih biar rapi, itu sampai rela belajar terus ngulik-ngulik tutorialnya, walaupun udah lihat ini Kak, tapi saat dipelajari itu susah banget. Jadi tantangan pertama itu di belajarnya sih Kak, bagaimana biar hasilnya rapi, terus bagaimana biar cepat ngerjainnya, mungkin itu pertama. Nah kemudian waktu saya sudah punya toko ini Kak, nambah lagi tuh tantangan, ternyata makin berat Kak. Ya mulai dari gimana sih manajemen keuangan ini untuk mencukupi biaya operasionalnya, untuk ke karyawan, untuk kemana-mana gitu Kak. Jadi dan juga setelah kita punya tim kan pasti ada tuh masalah lagi di tim itu. Jadi memang benar-benar di situ dikuras semua di pikiran Kak, ya. Benar. Jadi di situ memang pernah kayak aduh, aku sanggup enggak ya masalah lagi nih doang. Enggak bisa. Kadang-kadang memang ada kalanya aduh, ini gimana gimana gitu Kak. Jadi rasaku di saat kita memang makin berproses itu tantangannya makin besar banget Kak.
0: Nah, apa nih yang akhirnya membuat Sandra tetap bertahan di dunia kecantikan ini setelah melewati beberapa rintangan tadi?
1: Nah, itu memang yang buat saya bertahan karena saya ingat sakitnya sih Kak. Sakitnya waktu saya ngerintis, sakitnya saat waktu kayak gitu tadi begadang hanya untuk belajar ini. Dan akhirnya kan kalau misalnya saya lepas lagi ini Kak, saya kan sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran ke sini. Kalau hanya karena contohnya nih yang sudah saya lewati sudah 60% contohnya. Masa saya buang 60% ini hanya karena mengejar 40% ini gitu Kak. Jadi itu yang membuat saya tetap semangat gitu Kak.
0: Oke. Nah, waktu Sandra kuliah nih, sekarang Sandra udah lulus?
1: Sudah Kak.
0: Oke. Waktu Sandra kuliah waktu itu gimana membagi waktu antara kuliah dan menjalankan usaha saat itu?
1: Nah, di situ untungnya menurut saya enggak terlalu banyak ke kampusnya Kak, karena kan pada saat itu COVID ya Kak. Iya, jadi saya itu aktif ke kampus itu dari semester 5 Kak. Nah, jadi sebelum semester 5 kan saya sudah ada sebenarnya dari makeup awalnya, di semester 5 ini buka nail artnya. Jadi dan juga matkul di saat itu enggak banyak juga Kak ke kampusnya, masih ada beberapa matkul yang harus ke kampus. Jadi untuk waktu ke kampusnya itu sama waktu membagi kerja ini enggak berantakan karena itu tadi Kak, tidak terlalu banyak waktu ke kampusnya.
0: Karena kebanyakan luring apa daring ya?
1: Iya, daring Kak. Dan juga tugas-tugas kan paling ngerjainnya berapa jam gitu Kak. Jadi untuk belajar ini tadi masih banyak waktunya gitu Kak.
0: Oke. Nah, untuk di salon Sandra sendiri nih ada apa aja nih yang bisa kita, misalnya nih aku nih mau ke salon, itu ada apa aja tuh selain nail art misalnya?
1: Nah, treatment di salon kita itu ada makeup, hairdo, terus cuci rambut, nail art, manicure, pedicure, masih sama last sleeve, masih itu aja sih Kak sekarang ini.
0: Oke, berarti lumayan banyak juga dan itu semuanya kamu kuasai ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi sekarang sudah ada karyawan juga yang membantu ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, tentunya ini merupakan perjalanan yang sangat menguras energi.
1: Iya benar banget Kak.
0: Menguras energi dan juga materi ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Nah, apa nih yang ingin Sandra hadirkan melalui ini bacanya gimana sih? Nyebutnya Casa ya apa gimana?
1: Casa, pakai C.
0: Casa ya.
1: Iya, Casa.
0: Casa Beauty nih sehingga salon ini punya karakter atau ciri khas tersendiri.
1: Sebenarnya Kak, karena memang saya semua belajar, maksudnya tidak ada mentor gitu ya Kak. Jadi semua benar-benar belajar sendiri. Jadi untuk membuka usaha ini juga cuma sebatas kayak semua kemampuan gitu Kak, tidak ada yang benar-benar belajar bagaimana sih ini, bagaimana sih untuk ciri khas apa segala macam, enggak, itu semua berjalan Kak. Namun akhirnya setelah semua berjalan, orang-orang kenal salon saya Casa Beauty, mungkin ada ciri khasnya, oh semua warna pink gitu Kak. Jadi orang-orang kalau datang itu salon yang warna pink gitu Kak, aku liatnya gitu. Jadi mungkin orang karena ngenalnya itu mungkin itu bisa jadi salah satu ciri khas salon saya
0: warna
1: gitu kan.
0: Pink gitu ya,
1: iya, semua pink. Benar kak.
0: Berarti pecinta pink kah ini?
1: Iya, benar kak.
0: Memang pink itu cantik ya.
1: Iya.
0: Nah, dari beberapa treatment ya yang Sandra sebutkan tadi, yang paling banyak diminati pelanggan itu treatment apa nih Sandra?
1: Paling banyak dan setiap harinya ada nail art sih kak.
0: Oh, nail art.
1: Iya.
0: Nah kalau nail art tuh ininya berapa nih rate harga ya?
1: Untuk nail art tangan polos itu 80.000, itu sudah termasuk manicure dan overlay kak, yang buat tebel kukunya.
0: Oh, oke, okay. Berarti dimulai dari 80.000.
1: Iya, 80.000.
0: Itu alamatnya di mana itu Sandra?
1: Itu alamat salon di Jalan Cointret kak, atau di samping lapangan Mini UPR. Iya.
0: Di daerah Yosudarso.
1: Di daerah Yosudarso, oh. Masuk sedikit kak. Itu kan ada rumah rektor loh kak. Masuk sedikit ke belakangnya.
0: Oke. Okay. Nah, bisnis kecantikan ini kan sangat berkaitan ya dengan kepercayaan pelanggan gitu ya.
1: Iya benar kak.
0: Nah gimana nih Sandra menjaga biar pelanggan tuh datang bisa merasa nyaman dan juga puas?
1: Yang pertama itu selalu saya terapkan di salon itu pelayanan sih kak. Jadi bagaimana kita biar klien nyaman, bagaimana kita ngomong ke klien itu sesopan-sopannya, seramah-ramahnya. Jadi biar mereka itu ngerasa tidak terintimidasi kalau kita terlalu kasar gitu kak.
0: Yeah.
1: Jadi yang paling saya terapkan itu sih kak, keramahan. Gitu. Dan kemudian ya kebersihan salon gitu, dan juga ketentraman salon gitu.
0: Oke, karena memang kalau misalnya dari pelayanan itu memang yang paling penting ya. Karena misalnya saya sebagai pelanggan nih ya, ngelihat ih judes kayak gitu, jadi malas gitu kan.
1: Benar, kak.
0: Memang pelayanan memang harus utama. Oke, nah sekarang ini kan Sandra banyak tentunya ya, semua dilakukan melalui media sosial.
1: Iya,
0: nih.
1: Iya, kak.
0: Promosi lewat media sosial, contohnya ya. Seberapa besar nih peran media sosial dalam membantu Kesa Beauty ya dikenal masyarakat?
1: Nah, itu memang cukup besar ya, kak. Karena kan tadi kan saya perantau ya, jadi mungkin untuk kenalan di sini mungkin dari teman-teman kuliah, teman-teman rantau saya juga gitu. Jadi untuk mencakup luas Palangkaraya ini memang membutuhkan media sosial. Memang di media sosial ini kuat banget kak, bahkan bisa saya bilang 80% dari media sosial kak.
0: Pelanggan-pelanggannya itu dari media sosial.
1: Iya benar
0: ya?
1: Kak. Iya.
0: Oke, itu media sosial yang digunakan Sandra apa aja nih?
1: Paling aktif Instagram sih kak, karena di TikTok kan kita posting juga, cuma tidak sebanyak masuk DM dari Instagram kak. Iya.
0: Kalau di Instagram nama akunnya apa? Siapa tahu ada yang mau datang gitu kan?
1: Iya, nama akunnya casabeauty.pky.
0: Casabeauty.pky.
1: Iya,
0: nah, jadi siapa tahu buat Pak Hari yang mau nail art atau mau make up bisa banget lihat-lihat dulu gitu kan?
1: Iya.
0: Instagramnya casabeauty.
1: Casabeauty, yang logonya pink.
0: Yang logonya pink, ciri khasnya ya.
1: Iya kak.
0: Kalau sebagai perantau ya sekarang Sandra ini,
1: iya,
0: apakah pernah ada nih ada rasa rindu kampung halaman atau keinginan untuk kembali?
1: Kalau itu memang besar banget sih kak, karena kan mengingat bulan 2 nanti itu saya sudah 7 tahun lah nggak pulang. Iya kak.
0: Berarti selama ini belum ada pulang?
1: Selama ini pernah sekali, tapi itu kemarin baru 2 bulan di sini, cuma karena ada masalah, jadi akhirnya pulang. Kemudian 2 bulan kemudian ke sini lagi, Kak. Nah, setelah itu sampai 7 tahun ini belum pernah pulang lagi.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Kayaknya harus pulang juga nih buat mengobati rasa rindunya ya.
1: Iya, memang Kak, karena kan aku ada adik kan, Kak. Memang kalau setiap telepon selalu tuh kapan pulang gitu. Memang sudah ada planning sih, Kak, dalam tahun depan mungkin harus pulang gitu kak.
0: Atau orang tuanya yang kesini atau keluarganya yang kesini?
1: Bapak sudah pernah kak waktu saya wisuda 2 tahun yang lalu.
0: Tapi memang kurang ini ya, beda rasanya orang tua kesini dengan kita yang
1: balik kampung. Iya benar kak.
0: Memang beda banget rasanya. Nah kalau misalnya dalam perjalanan membangun bisnis nih, siapa sih orang yang paling banyak memberikan dukungan kepada Sandra?
1: Ini dari keluarga atau teman?
0: Boleh, dari siapa aja?
1: Yang pertama mungkin dari keluarga ya, Kak. Sebenarnya sama-sama banyak, cuma di bagian ini ada bagiannya, Kak. Kalau dari kan di sini kami bertiga saudara, Kak. Jadi mereka ini, abang dan adikku ini sangat-sangat membantu banget di aku membantu membangun usaha ini, Kak. Dari awal aku membangun di ruko buka toko, mereka bantu semua persiapannya, membantu bagaimana menghiasnya semualah, Kak, dibantu. Jadi itu aku sangat-sangat tertolong. Nah, kemudian di keluarga bapak lah, Kak. Kalau bapak itu membantunya di bagian support aku tuh, kalau enggak karena semangat dari bapak juga mungkin enggak sampai di titik ini sih, Kak. Karena juga aku pernah sempat nyerah, Kak. Ada momen dulu bulan 1 kemarin aku mau udahlah, udah mau selesai gitu. Cuman bapak nguatkan aku, kasih aku semangat. Pasti bisa itu katanya. Jadi untuk support di bagian semangat tadi mungkin lebih ke bapak gitu, Kak. Mama juga, cuman ya karena
0: lebih
1: memang
0: ini ya ke
1: lebih
0: mama
1: ini
0: ya.
1: Ke bapak ya, Kak. Bukan
0: iya,
1: berarti mama aku enggak.
0: Paham, paham, paham. Nah, setelah Kesa Beauty ini berkembang ya seperti sekarang, apa nih target Sandra ke depannya? Apakah ada layanan atau konsep baru yang ingin Sandra kembangkan?
1: Nah, kalau itu memang sebenarnya banyak banget cabang-cabang pikiran kita mau nambah kemana nih ya, Kak, gitu kan. Bisnis kita mau dibawa kemana gitu kan, Kak. Sebenarnya banyak banget, tapi mungkin yang paling saya ini kan mau saya tambahkan mungkin di bagian treatmentnya, Kak. Gitu, karena kadang-kadang kan klien itu datang, Kak, ada ini nggak, Kak, gitu. Kita tolak, nggak ada, mereka kan udah capek datang loh, Kak. Karena nggak ada, jadi kita nggak enak gitu, Kak. Jadi mungkin nanti yang paling banyak datang itu yang mungkin nanti kita tambahkan, Kak.
0: Oke. Gitu. Nah, ada nggak sih keinginan untuk mengembangkan salonnya Sandra ini menjadi lebih besar atau membuka cabang di tempat lain atau nih mau buka cabang di tempat di kampung halaman Sandra sendiri?
1: Kalau untuk buka cabang itu pernah sempat kepikiran, Kak. Cuman karena ngurus satu aja saya rasa udah sangat pusing, Kak. Dan juga kan memang kita harus butuh sedikit-sedikit tambahan rintangan gitu ya, Kak. Mungkin nanti nunggu ini berkembang dulu, Kak. Jadi baru ada plannya entah nanti di kampung, Kak, atau nanti di mana gitu, Kak.
0: Iya. Oke. Berarti kalau untuk keinginan pasti ada.
1: Pasti
0: ya,
1: ada,
0: Kak.
1: Cuma ini dulu sih ku besarin dulu, Kak, gitu kembangin.
0: Mengutamakan yang ini yang
1: iya,
0: ada dulu ya.
1: Benar, Kak.
0: Nah, kalau melihat perjalanan Sandra nih, apa sih arti sukses ya bagi Sandra sendiri? Apakah soal besarnya usaha, jumlah pelanggan, atau ada ukuran lainnya?
1: Sebenarnya sukses banyak arti sih ya, Kak. Mungkin kan kita pada umumnya bilang sukses itu kita sudah cukup mampu di bagian finansial atau segala macam gitu ya, Kak. Tapi bagi saya saat ini, Kak, sukses itu bagaimana kita sudah bisa hidup mandiri lah, untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Bagaimana juga melihat kita yang dulunya ke yang sekarang. Contohnya yang dulu aku tidak punya ini loh, Kak. Sekarang aku udah punya ini. Berarti dari aku yang 5 tahun lalu ke sekarang, aku sudah berani bilang aku sudah sukses. Karena mungkin 5 tahun yang lalu aku gak tahu gambaranku kayak gimana kan, Kak. Dan aku gak tahu ke depannya itu aku gimana gitu, Kak. Jadi menurut saya sekarang ini dari yang diri saya sebelumnya, saya sudah sukses. Tapi untuk sekarang ini ada lagi sukses yang saya tuju gitu, Kak.
0: Nah, selama di salon Kesa Beauty ini ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik gitu nih yang bisa Chandra ceritakan kepada kami? Tadi kan sebelum kita dialog tadi ada Sandra cerita Sandra sudah pernah kesini gitu. Boleh ceritakan nggak pengalaman menariknya nih?
1: Pengalaman itu kayaknya jadi pengalaman pribadi ya, Kak.
0: Gak apa-apa, kan ini juga kisah ini, kisah Sandra juga.
1: Maaf ya, Kak, ini
0: ya,
1: agak
0: minum
1: serak-serak.
0: Boleh, sambil minum.
1: Jadi memang, Kak, sebelumnya ini Saya nggak ada gambaran sih Kak mau berusaha.
0: Iya.
1: Tapi memang sebelumnya waktu saya di semester 5 itu, waktu baru ngerintis itu, saya udah sempat cerita ke Bapak sambil nangis memang Kak, karena dulu memang ada beban pikiran pada saat itu. Jadi aku bilang nih sama Bapak, kami kan 5 bersaudara loh Kak. Pak, anakmu 5, Pak, aku bilang. Jadi kalau kalian mengharapkan aku PNS atau aku kerja di bank atau yang berseragam, janganlah. Mungkin ke mereka berempat lah aku bilang. Mungkin aku nanti buka usahanya aku. Tapi janganlah Bapak berkecil hati ya, kalaupun aku buka usaha, janganlah Bapak kira aku jadi kayak menyia-nyiakan kuliahku, aku bilang gitu kan. Dan tahulah Kak, apalah kata Bapak. Enggak pernah Bapak mikir kayak gitu. Apa yang memang ingin yang kamu inginkan, itu kejar. Karena sesuatu yang kita inginkan itu lebih enak kita jalanin daripada yang dipaksakan, kata Bapak kan. Tahu enggak Kak? Itu kan aku enggak tahu. Aku pada saat ini udah buka usaha gitu. Jadi setelah aku ingat itu, kayak ini kayaknya memang dari dalam diriku udah dari dulu pengen kayak gitu. Akhirnya kan tersampaikan Kak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu aku udah wisuda itu Kak, di situ memang momennya lagi buruk, maksudnya lagi kata kasarnya hancur banget lah ekonomi kami Kak. Itulah yang memaksakan Bapak ke sini untuk cari kerja sebenarnya Kak, pada awalnya bukan untuk menghadiri wisuda aku ya Kak. Nah, jadi waktu itu minjamlah uang ke sana kemari gitulah Kak untuk ongkos Bapak. Nah, setelah itu udah nyampe lah Bapak di sini. Udah selesai laku wisuda Kak. Itu pada saat 2 hari kemudian, itu harus aku udah harus ngantar Bapak ke Gunung Mas pada saat itu Kak.
0: Untuk bekerja.
1: Untuk bekerja Kak, untuk, dan sebenarnya belum ada kerjaan pasti di sana Kak. Tapi karena saking aku masih rindu sama Bapak, momennya sama Bapakku itu belum banyak gitu kan Kak. Jadi aku sepanjang jalan pulang ke Palangka nangis Kak. Iya, sampai besoknya itu nangis. Nah, jadi waktu aku viral itu foto paling viral kalau nggak salah Bapakku yang pegang tas Kak. Nah, jadi itu waktu dikirim Mama ke aku, tau lah Kak, saking aku bukan karena marah kayak gimana ke foto itu. Maksudku kita marahnya karena saat ini aku gak mampu buat apa-apa, makanya Bapakku jadi gini. Gitu Kak, aku marah emosi ke foto itu gitu Kak. Makanya dulu sebelum ku post itu, ku sembunyikan di galeriku loh Kak. Iya. Nah, jadi waktu sudah wisuda ini masih kangen Bapak. Jadi akhirnya waktu subuh lah tuh Kak, aku kan orangnya mohon maaf kayak gak terlalu suka dikasihani gitu Kak. Jadi walaupun aku memang orang miskin, bukan berarti aku malu orang miskin, bukan. Aku gak mau nunjukkan kemiskinanku karena aku takut direndahkan gitu aja Kak. Takut keluarga aku direndahkan, apa direndahkan. Tapi di saat waktu momen kuis sudah ini Kak, ku post lah itu Kak, yang dengan segala kata-kata memang langsung datang dari situ aja Kak.
0: Yeah.
1: Iya. Dan karena memang saking kangenku Kak sama Bapakku, itu ku post sama foto itu waktu foto ku wisuda juga. Tapi taulah Kak, viral. Aku enggak expect Kak. Maksudku kayak perasaan orang juga kulihat di media sosial kan banyak juga berjuang loh Kak. Orang tuanya banyak berjuang juga. Dan waktu di kolom komentar ada juga yang bilang, sebenarnya sudah hal biasanya kayak gini, orang tuanya berjuang gitu kan Kak. Mungkin karena rezeki kakak ininya mungkin bagus, jadi dia viral banget katanya. Aku enggak menyalahkan itu, maksudku aku memang sepakat gitu kan Kak. Cuman karena aku pikir-pikir apa memang rezeki apa gimana gitu kan Kak. Jadi akhirnya puji Tuhan banyak tuh yang manggil ke sini sampai ke televisi gitu kan Kak. Nah, akhirnya itulah yang menjadi jalan saya sampai ada di titik ini Kak. Maksudnya dari orang-orang yang melihat itu, ada yang membantu dihubungi, aku mau bantu kalian sekian gitu Kak. Jadi terkumpullah dari situ, itulah kenapa bisa sampai di titik ini aku Kak. Kalau enggak karena itu kayaknya aku masih enggak tahu, bingung lagi bilangnya Kak.
0: Jadi perjalanan merintis bisnis itu dimulai dari itu juga ya kisahnya.
1: Benar Kak.
0: Ternyata banyak kisah mengharukan juga dari perjalanan merintis bisnis kecantikan ini ya Sandra ya.
1: Benar.
0: Tapi untungnya sampai sekarang masih tetap bertahan ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau melihat untuk teman-teman yang saat ini nih sedang merantau dan juga masih kuliah, tapi punya keinginan untuk mulai usaha, apa pesan Sandra untuk mereka?
1: Mohon maaf kak.
0: Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang merantau gitu kan, dan juga masih kuliah, tapi mereka tuh punya keinginan nih untuk mulai usaha gitu, apa pesan Sandra untuk mereka?
1: Pesan buat teman-teman yang mungkin memang ada kerinduan atau keinginan di sela-sela kuliah pengen juga buka usaha, itu memang bagus, tapi kita lihat juga kita kesini ngapain gitu. Yang pastinya kan pertama kuliah, kalau memang kondisinya memungkinkan membagi waktu untuk buka usaha kecil-kecilan mungkin itu bagus, tapi kalau memang jadwal kuliah sudah sangat padat, apalagi mungkin dengan jurusan yang berat ya kak, mungkin teknik gitu kan kak, itu kan padat banget apanya jadwalnya. Saya rasa itu jangan dipaksakan, karena takutnya nanti malah sakit, jadi akhirnya di bagian kuliah itu tidak jalan dan juga di bagian usaha tidak jalan. Tapi kalau memang rasanya waktu di kuliah masih banyak lempang, itu boleh sambil dirintis sedikit-sedikit gitu kak.
0: Oke, ngomong-ngomong Sandra jurusan apa nih?
1: Kalau saya ilmu administrasi negara kak.
0: Ternyata jurusannya apa, terjunnya ke dunia apa gitu ya.
1: Jurusannya politik.
0: Memang tidak selalu berjalan dengan sesuai keinginan gitu kan.
1: Benar, kak.
0: Nah terakhir nih Sandra, kalau boleh dirangkum ya dalam satu kalimat nih, apa yang ingin Sandra sampaikan kepada anak muda yang takut memulai usaha karena merasa belum punya modal dan pengalaman?
1: Kalau bicara soal modal itu mungkin saya agak berat mungkin ya kak, ngasih apa masukan pesan, ya. Ngasih pesan, karena memang semua butuh modal ya kak. Mungkin kalau di bagian
0: pengalaman
1: lah untuk ngerintisnya, kalau memang teman-teman sudah okay untuk mau buka usaha, itu sebaiknya memang kita fokusnya di situ aja. Karena untuk menjalankan sebuah usaha dari yang saya jalani ini, itu kita nggak boleh terbagi dua fokusnya. Jadi memang harus satu kita fokuskan. Kalau mau usaha, usaha. Kalau mau kerja di bidang lain, kerja aja gitu. Tapi kalau memang sudah stabil di kerja tadi, maksudnya uangnya sudah stabil, untuk buka usaha ini tidak perlu lagi tambahan. Baru itu kak. Karena gimana kita untuk mengembangkan itu, semua butuh fokus gitu kak.
0: Oke, terima kasih ya Sandra. Ya. Pesannya sangat bisa diterima nih. Siapa tahu buat teman-teman atau buat Kulapa Hari yang mau memulai usaha, kita coba dulu ya Kulapa Hari. Dengan niat kita yang ada, ibaratnya dengan niat kita pasti bisa melakukan keinginan kita. Nah, dari cerita Sandra ya, kita belajar bahwa sebuah usaha itu tidak selalu dimulai dengan kondisi yang serba siap ibaratnya gitu kan. Terkadang usaha itu justru dimulai dari keberanian untuk mencoba, kemudian kemauan untuk belajar, dan juga kesediaan untuk melewati prosesnya, termasuk ketika harus jatuh dan juga mencoba bangkit kembali. Sandra ini datang ke Palangkaraya dengan tujuan awal untuk kuliah,
1: kuliah
0: ya.
1: Kak, iya.
0: Namun dari kota inilah kemudian tumbuh sebuah perjalanan baru hingga akhirnya mampu membangun Casa Beauty. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa menjadi perantau bukan hanya tentang mencari pengalaman di tempat baru, tetapi bisa menjadi awal untuk menemukan peluang dan membangun masa depan. Oke Sandra, terima kasih banyak ya udah berbagi cerita dan juga pengalamannya nih buat Kulapa Hari RRI Palangkaraya Pro 4 tentunya.
1: Iya kak, sama-sama kak. Saya sangat berterima kasih banyak juga sudah diundang di sini. Saya rasa ini momen yang bahagia banget lah bisa sharing juga di tempat ini kak.
0: Oke, semoga perjalanan Casa Beauty ya terus berkembang dan tentunya bisa menginspirasi lebih banyak anak muda ya untuk berani memulai usaha. Nah, untuk Kulapa Hari yang saat ini sedang merintis usaha, ingat ya Kulapa Hari bahwa setiap usaha punya cerita dan setiap kesuksesan punya proses. Jangan takut memulai dari kecil karena langkah besar juga selalu diawali dari satu langkah pertama. Saya Widya sih bersama narasumber saya Cassandra pamit undur diri dari ruang dengar Kulapa Hari. Sampai jumpa di teras UMKM berikutnya. Tetap semangat berkarya, terus dukung.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Taukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari gak kerasa ya, sekarang sudah memasuki waktu makan siang nih. Buat Kulapa Hari semua ya, yang dari tadi sibuk bekerja, kuliah, atau beraktivitas, jangan sampai lupa nih mengisi perut ya, apalagi kalau sudah mulai terdengar suara keroncongan. Wah, itu tandanya perut sudah minta perhatian, Kulapa Hari. Nah, buat kalian yang masih bingung mau makan siang apa hari ini, tenang aja. Ada banyak pilihan kuliner yang bisa kalian temukan di Kota Palangkaraya. Kalau kalian ingin menikmati makanan khas Kalimantan Tengah, Kulapa Hari bisa mencoba juhu singkah atau sayur umbut rotan. Rasanya unik dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pahit yang menjadi ciri khasnya. Ada juga ikan patin bakar yang cocok disantap bersama nasi hangat dan juga sambal favorit. Nah, buat Pak Hari yang ingin menikmati hidangan berkuah, soto Banjar juga bisa menjadi pilihan. Kuahnya yang kaya rempah ditambah ketupat dan perkedel cocok untuk menemani waktu makan siang Pak Hari. Sementara itu, buat yang ingin makan bersama keluarga atau teman, kalian bisa menikmati aneka olahan ikan di rumah makan Kampung Lauk, misalnya Kulapa Hari ya. Jadi gimana nih Pak Hari Samandiai, sudah menentukan menu makan siang hari ini? Yuk berbagi cerita nih, siapa tahu rekomendasi Kulapa Hari bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Jangan lupa makan siang dan selamat menikmati hidangannya. Dan untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang hari ini ya, atau di jam istirahat Kulapa Hari, Widi hadirkan satu lagu nih dari Nanda Aulia dengan judul Dia Seiman. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chul Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta dan RRI bersama RRI Jakarta ya, dengan tema Jazz Betawi, Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini, dengan narasumber Imron Hasbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi. Selamat mengikuti.
1: Di saat acara-acara tertentu saja, nah batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah sekarang bisa dipadu-padankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya, buat ke kantor juga. Nah emang benar ya, batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan hari batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini hari batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya hari batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po, kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imron Hasbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang Jazz Betawi. Wah ini penting juga Bang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po.

0: kita sendiri. Kebetulan nggak apa-apa, ini kan kita pakai Bluetooth nih, pakai Bluetooth.
1: Aman ya bang ya?
0: Insya Allah aman.
1: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya bang ya. Eh aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya bang.
0: Aman, aman.
1: Iya, aman. Iya, harus aman ini ya bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini bang. Ayah juga berpikir keras nih bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa bang? Mungkin sedikit aja dulu bang sebagai pengantar, seperti apa itu bang jazz Betawi itu bang?
0: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh, gitu. Ya, ya benar.
0: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin apa namanya kemampuan dia gitu. Ya pukul petak-petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke. Okay. Baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
0: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Kan,
0: trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, benar. Iya.
0: Dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar. Ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
0: Itu bisa gitu. Jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
0: Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret.
1: Oh, ye. Lebih ada nilai ininya ya, Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita rate-kan harganya ya, Bang.
0: Sebenarnya bukannya orang gila aja, orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
1: Iya, benar.
0: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya, betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik dari alat musik jazz itu sendiri gitu ya bang ya?
0: Iya pada dasarnya ya apa ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu misalkan gitar, trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
0: Lebih apa lebih ekspresif aja sih Po gitu.
1: Oke.
0: Misalkan lagu Benyamin gitu. Misalkan enggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja. Iya benar.
0: Kalau lagi gitu. Dimainkannya lebih kromongnya doang kah gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
0: Terus lah gitu lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, gitu. baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya bang ya?
0: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar di zona nyaman. Gitu.
1: Oke, tapi benar itu bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya bang ya?
0: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya bang ya. Iya.
0: Mudah aja, begitu bang lihat doang gitu. Kok udah enak aja ngelihat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak bang yang berpartisipasi.
0: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan. Dadakan next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Iya. Ini ide siapa sih bang? Pasti banyak orang gila dibilangnya ya bang ya.
0: Iya sih.
1: Iya sih.
0: Cuma karena penasaran.

0: pengen penasaran ya balik lagi ibarat
1: Iya.
0: kue kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu
1: Iya,
0: doang
1: iya,
0: gitu
1: iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
0: biar biar ya, yang teman-teman bisa merasakan apa ya ya bahwa ini milik bersama kan ini kita nikmatin bareng-bareng itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
0: Ada sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum dulu ya protes-protes ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu banyak cuman mungkin yang lebih apa ya sekarang lebih lebih clear mengatakan ini gitu loh kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gimana itu sih.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya Bang ya?
0: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu,
1: Iya.
0: kicir kicir gitu misalkan, ini lagunya slow gitu kan,
1: Iya
0: lebih slow,
1: benar-benar.
0: gitu. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta
1: Oh,
0: gitu.
1: berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya
0: Oh,
1: Bang
0: kayak
1: Ye?
0: gitunya tuh, kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelasnya 40.
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya
0: Pas
1: 15.000
0: bayar
1: sebotol ya Bang.
0: ini, pas bayar kita baru bilang, ya Allah mahal banget ya satu gelas
1: Ya
0: gitu.
1: kan sentuhan lagunya beda agak mahal juga gitu ya. Iya
0: Itu
1: iya
0: sih
1: iya iya bener.
0: dari itu
1: Seru
0: kemarin
1: kali ya Bang ya.
0: udah banyak sekarang gitu yang apa ya berekspresi gitu mencoba untuk enjoy menikmati
1: Oke,
0: ya seperti
1: oke.
0: itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
0: Enggak, sebenarnya enggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau
1: Iya.
0: itu dalam artian selama enjoy kayak tadi itu nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu yang lebih smooth orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda silakan aja dia bermain itu sih.
1: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya, gitu. Batik kan ada pakemnya tuh misalkan motifnya ini itu pakem gitu. Budaya kan orang silakan berekspresi
1: Iya,
0: gitu.
1: betul-betul.
0: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk yang penting itu batik itu ada malamnya dicanting ada proses dorong nah itu
1: Betul.
0: saya menyukai gitu
1: Iya.
0: kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu
1: Iya.
0: ibaratnya
1: Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
0: tapi itu nggak masuk loh itu sama UNESCO diomelin
1: Iya
0: itu
1: benar benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya. Iya
0: nah
1: betul.
0: kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu jangan beli print gitu
1: Iya
0: nanti
1: ya.
0: kalau dia punya baru punya duit baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu kan
1: Iya benar.
0: kebanggaan tuh keren kok
1: Iya
0: pakai
1: betul betul.
0: batik cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai
1: Apa?
0: batik kan bajunya samaan batiknya masuk
1: Itu batik
0: tinggal turun
1: pabrikan,
0: modal
1: Bang.
0: tinggal turun modal saking malu tadi disangkain itu kan karyawan restoran barang
1: Tapi
0: samaan
1: zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
0: emang gitu itu dia pernah ngalamin pas handphone turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana kita mau, nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
0: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
0: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya itu kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini apa penciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya?
0: Orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
0: Iya, yeah, makan singkong, sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu, aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
1: Iya, yeah, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang, ya roti keju ya, Bang, ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang, ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
0: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun 50 tahun ke depan.
1: Iya gitu.
0: Jadinya apa ya, nggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu, gitu. Terus ini dinikmatin saja gitu, itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Yeah, gak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya iya.
0: Kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini Bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
0: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh. Lagu-lagu payung fantasi.
1: Oke,
0: kok jazz gitu.
1: Iya.
0: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak
1: ya?
0: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu budayanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
0: Karena orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu kan udah semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
0: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru. Lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih gitu. Kan gini loh ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
0: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu kan. Itu orang-orang orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang orang sekarang yang lebih top artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Oke oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Kenapa malu gitu. Lama itu kan enggak melanggar agama kan ya.
1: Iya iya iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyababen, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504-5510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencang Cing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sekarang udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo tak buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang Pak Nova yang cantik, yang berembang.
3: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka. Langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
4: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, udah pernah tinggal. Berapa lama?
4: Lama kan dulu bapak kan di situ banyak kerja ya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes lah. Tes. Baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang Imbong. Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
3: Apa?
4: Ikut.
3: Kalau
4: jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh ikannya ini musik gitu.
3: Oh, kirain jazz tadinya.
4: Iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi nggak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Ape?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Kayak gimana gitu?
3: Sentuhan mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, itu pantas dulu satu ya.
3: Oke, boleh silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Pak Nova. Yuk. Sama semuanya aja.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Iya.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan hujan gerimis aja. Ikan teri di asini, gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
3: Asik.
5: Di asini.
3: Enggak tuplak gitu ya, Bang ya.
5: Lebih smooth.
3: Iya.
5: Yeah. Orangnya enggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar gitu.
3: Enggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya.
5: Jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
3: Iya, benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
5: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop udah middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong, bisa kan kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga Mawarni gitu misalnya.
3: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
5: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalnya Bang Romongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Bang. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini. Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di mananya?
6: Jakarta Timur.
3: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayak disuruh nyanyi.
3: Ya disuruh nyanyi.
6: Ya maaf, Bang. Nah, itu nyanyi tuh si Ica. Si Ayu apa Ica tadi ya?
3: Oh, Ica. Iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah, jadi enggak pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya apakah pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Oke. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Iya deh, selamat hari Batik.
3: Iya. Iya, makasih.
6: Itu pintar ya. Mantu juga ya, Ci ya.
3: Siapa?
6: Itu tidak.
3: Oke, ya. Oke deh. Itu aja, Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang ya?
5: Iya, memang itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Telepon dulu. sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
5: Iya, hampir semua sastra Betawi itu kayak gampang rong.
3: Ya kayak lagu Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya? Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
5: Iya, mungkin nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun.
3: Oke. Ya ya, ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong. Ada tarian. Nah, lenong berbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Ya.
3: Oke.
5: Lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton tuh gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Anakah Geranan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren gitu. Oke, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen, pekayaan gitu. Pengayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
3: Yeah.
5: Keren banget.
3: Iya, yeah, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, yeah, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya, yeah, iya, yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya. Gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
5: Bukan lenong. Kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang engkau gemilang jazz.
3: Hai. Iya.
5: Malam gemerlang kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Bagaikan bintang timur sedang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya ya Bang?
5: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu ada, kan ada jazz.
3: Yang Betawi maksud ayah loh Bang.
5: Yang masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musik-musikalitasnya Eropa gitu, selama
3: itu. Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
5: hal yang baru, bukan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kok dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
3: Iya iya.
5: Tahu siksa tahu enggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih Bang?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya. Yeah.
5: Tahu yang warna kuning yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yeah, yang ada itu di atasnya yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan.
5: Enggak.
3: Beda lagi.
5: Di Google deh. Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya. Yeah.
5: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil gitu.
3: Yeah.
5: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
3: Iya.
5: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh iya iya iya iya benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya Bang ya?
5: Iya nggak ada. Dia memang jual.
3: Halo suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong kayaknya mesti kudu bergeser lagi ini dikit. Ini ada udah ketemu nih Bang sama ini tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Coba ayo kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbang.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
5: Taunya kuning.
3: Iya. Yeah.
5: Minyaknya sedikit.
3: Iya. Yeah,
5: digoreng gitu, gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
3: Iya yeah, benar. Bang tapi beneran loh Bang. Di era ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
5: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada. Tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan ini. Kali ya Bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend Bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Ye. Oh gitu ya terus gimana Bang apa hubungannya tuh Bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi sudah ada sejak.
5: Iya. Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Oke.
5: Kalau kan kreat nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kayak orang ngobrol santai.
3: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Lupa suara saya.
3: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang boleh unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Ambon itu emang dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu
3: padahal
7: kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
3: Oke. Okay.
7: Kawan fans saya tuh kalau beli Pulau Cabe itu emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tahu itu dong macam cabe dikasih minyak itu.
3: Dijirin, oh makanya itu. Namanya tahu siksa gitu ya sakit tersiksanya iya, sendiri ya, gitu ya. Iya
7: tapi dikasih minyak panasin gitu. Disiksa gitu diusak-atik gitu.
3: Iya.
7: Enak bener itu.
3: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ah, jadi lapar kan.
7: Jazznya. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu, enak berat macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanya itu lahirnya, terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
3: Ya, atau pada masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu ternyata rupanya mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong. Kemudian ada bergaul Betawi memang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gampang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan.
3: Okay.
7: Ya, tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu ya.
3: Yeah,
7: Palang Pintu itu Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
3: Oke, okay, ya. Yuk.
7: Selamat pagi, siang.
3: Iya, sami-sami,
7: Selamat hari Batik.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Ibong.
5: Bang Hasan, suara aja keren banget tuh.
3: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya.
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
3: White.
5: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Iya. Yeah.
5: Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Denar. Tadi kita bahas masalah itu tadi, Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sering ketangkap itu tuh, maksud Bang Hasan adalah Lenong Denar dan Lenong Preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan tanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu. Oleh musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
3: Oke.
5: Kalau Bang Ben dengan Ita Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
3: Yeah.
5: Makan singkongnya enggak kaget.
3: Iya.
5: Yang sekali makan ngopi masih singkongnya 85.000.
3: Iya gitu. Iya. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya iya.
5: Enggak pakai kopi saset enggak.
3: Iya benar dah. Iya iya iya. Oh, jadi ini keju, ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh.
3: Yeah.
5: Kan bisa kicir kicir ini lagunya.
3: Oh, kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena kesono ya, Bang, ya.
5: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
3: Kalau khusus ya,
5: kita kopinya gak kopi saset.
3: Iya, iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
3: Iya, benar.
5: Yang kesiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang, ya.
5: makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilaha illallah.
3: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai Bang.
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum Bang.
5: Salam semuanya. Sehat-sehat.
3: Iya. Oke deh. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ya. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Baik, kelapa hari telah kita ikuti bersama ya, Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kita kembali ke RRI Palangkaraya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi ya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari kembali lagi bersama saya ya dalam program obrolan budaya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Siapa nih Kulapa Hari yang hari ini mengenakan batik? Mungkin ada yang memakainya untuk bekerja, terus kuliah, menghadiri acara resmi, atau bahkan sekadar ingin tampil lebih rapi ya Kulapa Hari ya. Nah, berbicara tentang batik, kita tentu tahu ya bahwa kain yang satu ini bukan sekadar pakaian biasa. Batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam motif, warna, dan juga cerita menarik di balik pembuatannya. Bahkan, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batiknya masing-masing. Mulai dari batik Jawa yang terkenal dengan motif klasiknya, hingga benang bintik dari Kalimantan Tengah yang memiliki motif khas budaya Dayak. Nah, Kulapa Hari, untuk membahas lebih jauh ya tentang batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga, hari ini sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Pak

0: sehat juga.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang santai bersama kita di Obrolan Budaya. Nah, untuk Fatma dan juga Gloria nih, kalau kita ngomong soal batik ya, terus mendengar kata batik, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Fatma dan juga Gloria? Apa langsung teringat pakaian formal, acara pernikahan, atau justru motif-motif yang unik?
2: Motif-motif yang unik sih, langsung kebayang itu tuh pakaian yang punya motif dan ciri khasnya sendiri. Kalau mendengar kata batik.
0: Iya, kalau dari aku warisan dari leluhur kita zaman dulu yang perlu kita lestarikan sampai saat ini.
1: Terus apa lagi nih itunya?
2: Yang pasti kalau formal juga keingat pasti kan, karena kalau kita tahu keseringan orang pakai batik itu pas acara-acara formal atau pas acara pernikahan atau acara-acara tertentu yang memang wajibnya kita pakai batik.
0: Iya, betul.
1: Memang kalau kita mendengar kata batik pasti kayak acara-acara formal gitu ya.
0: Iya, betul. Apalagi batik ini kan diperingati setiap 1 tahun sekali ya, yang mana itu jatuh pada tanggal 2 Oktober, hari Jumat, pas hari ini.
1: Pas hari ini ya, makanya kita semua pakai baju batik gitu.
2: Oh iya, betul.
0: Dan kita hari ini baju batik.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, Fatma dan Gloria termasuk orang yang suka pakai batik atau justru jarang mengenakannya nih? Terus, biasanya kalau kalian pakai batik itu dalam kesempatan seperti apa?
0: Oke, kalau aku termasuk orang yang senang dan sangat menghargai budaya kita ya, apalagi warisan kita. Aku sangat bangga banget sebagai warga Indonesia menggunakan batik ini. Entah itu di acara tertentu atau di event-event atau acara formal. Iya, betul. Karena aku suka banget dengan corak-coraknya yang berbeda-beda. Itu yang membuat kita kayak bangga jadi warga Indonesia.
1: Dan lucu-lucu juga ya.
2: Iya, benar. Banyak banget motifnya. Warna-warnanya yang lucu juga.
1: Gak cuma satu motif. Bahkan di Kalimantan Tengah pun kita memiliki beberapa motif ya.
0: Iya, betul. Yang mana itu kan ada yang dibuat secara tradisional ataupun dibuat dengan mesin ya. Tapi mungkin kebanyakan Kalimantan ini dibuat dengan cara tradisional atau dengan disebut dengan canting ataupun kenting gitu.
1: Nah, kalau sekarang ini ya, batik itu kan banyak dimodifikasi nih, menjadi berbagai model pakaian ya yang lebih modern ya. Nah, menurut Fatma dan Gloria nih, apa sih maksudnya batik apakah batik sudah menjadi bagian dari gaya berpakaian anak muda zaman sekarang?
2: Kalau itu tentu sih, kalau mungkin Kulapa Hari bisa lihat biasanya itu anak muda zaman sekarang itu banyak yang menginovasi kita untuk menggunakan pakaian batik, kayak berbatik, karena kita

0: Kita tahu kan sebenarnya batik itu awalnya cuman kayak kain aja.
1: Kain biasa.
0: Iya, kayak digunakan itu kayak jadi kemben. Karena dulu kan awal-awal pasti belum ada mode pakaian yang seperti zaman sekarang ya. Kalau sekarang pasti sudah banyak inovasi dengan berbagai macam model yang menyesuaikan dengan tren atau fashion yang sekarang. Tapi akhir-akhir ini banyak kok anak muda yang kayak senang namanya tuh berbatik. Jadi gak mungkin atasannya polos biasa aja, tapi bawahnya kain batik.
1: Iya, betul.
0: Dan menggunakannya itu bukan cuman ke acara formal aja, misalkan itu lagi hangout atau jalan-jalan. Jadi kayak masih banyak kok anak muda yang zaman sekarang yang masih melestarikan menggunakan pakaian batik.
1: Iya, betul sekali. Apalagi kan pas yang dibilangi Kamei tadi ya, dikolaborasikan dengan jas ataupun almet gitu ya, biar terkesan kayak lebih kayak ada kesan estetiknya atau stylish lah bahasa
0: iya.
1: kita sekarang. Iya, itu biasanya geji-geji itu suka kayak gitu di mix and
0: di,
1: mix match,
0: iya,
1: match
0: and match. Match.
1: Betul, supaya ada kesan kayak apa namanya lebih modern gitu.
2: Ya karena apalagi sekarang nggak cuma di bajunya aja kan ya, bisa dipakai apa beltnya ya,
0: iya, benar-benar,
2: yang
0: benar.
2: Di pinggang di perut itu
1: biar menambah kesan lebih kayak kelihatan
2: lebih
1: keren
2: langsing,
1: gitu ya,
2: gitu
1: klasik juga,
2: juga.
1: Betul,
2: menutupi perut-perut yang perbuncitan ini ya
1: biar agak langsing
0: iya.
1: Ya
2: iya. Dan itu juga sudah banyak beredar juga ya di platform-platform digital ini, sosial media yang lain gitu kan.
1: Atau juga ada namanya trend fashion menggunakan batik.
0: Iya, berbatik
2: betul.
0: Itu tadi.
2: Nah, kita tahu ya bahwa batik itu kan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia ya.
0: Benar.
2: Nah, menurut Fatma dan Gloria, sebenarnya apa sih yang membuat batik itu begitu istimewa hingga perlu terus kita jaga dan kita lestarikan?
0: Oke, kenapa batik itu istimewa dan perlu kita lestarikan? Karena seperti yang kita tahu, batik itu kan memang sudah ada dari, itu tuh warisan dari nenek moyang kita. Dan setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kadang batik itu tuh bisa menggambarkan jati diri setiap daerah masing-masing. Kayak contohnya kalau misalkan dari Kalimantan, dia ciri khasnya ada motif pohon beringin, atau motif pohon apa sih? Batang garing atau huma betang ataupun bunga ataupun apa sih burung tinggang.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalkan dari suku lain kan pasti juga berbeda-beda, ada ciri khasnya masing-masing. Jadi batik itu melambangkan lah setiap daerah itu bisa dilihat dari kain batiknya.
1: Iya, apalagi yang membedakan itu dari coraknya ya, desainnya. Ya. Seperti yang dibilang Pamey kan, batik Dayak ataupun dengan batik-batik yang lainnya sangat beda. Jadi kita sebagai orang Indonesia pasti bisa membedakan nih antara batik khas Kalimantan Tengah ataupun batik kayak misalkan Jogja. Kita bisa membedakannya ya kak ya. Kemudian juga batik ini juga punya simbol ataupun filosofinya ya, seperti harapan, doa gitu.
2: Iya,
1: jadi ada kesan maknanya juga di balik
2: di
1: batik
2: setiap
1: itu.
2: Motifnya itu
0: iya.
2: Ya,
1: di setiap motifnya.
2: Memang di setiap motif untuk batik ini yang cantik dan menarik nih tentunya ya, pasti memiliki cerita dan maknanya tersendiri ya, tergantung dari masing-masing daerahnya seperti
1: iya,
2: gitu ya. Nah, batik Indonesia ini kan memiliki ini ya, banyak jenis gitu ya, dan juga berasal dari berbagai daerah. Ada batik parang misalnya dari Yogyakarta, terus batik mega mendung itu dari Cirebon, sampai batik sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, apakah Fatma dan Gloria ini punya batik favorit dari daerah tertentu nih? Terus apa nih yang membuat kalian tertarik dengan batik itu?
1: Pastinya kita,
0: kalau aku sendiri sih lebih suka batik Kalimantan.
1: Betul sekali.
0: Karena iya, walau sebenarnya paling suka karena memang berasal dari daerah kita sendiri ya, mencintai, menyukai produk atau ciri khas dari daerah kita sendiri. Tapi batik dari provinsi
1: daerah
0: atau
1: lain,
0: daerah lain itu iya
1: juga, iya. Tapi yang pastinya kami sebagai orang Kalimantan, kami tetap bangga bagian dari Kalimantan ya, karena kita juga memperkenalkan batik Kalimantan juga, karena memang coraknya berbeda gitu. Apalagi beberapa batik aku di rumah memang kebanyakan khasnya memang khas Kalimantan Tengah gitu. Jadi aku suka menggunakan batik khas Kalimantan.
2: Oke, karena memang apalagi batik khas Kalimantan Tengah ya.
0: Iya, benar.
2: Banyak sekali beragam motif gitu ya, memang cantik-cantik. Tapi sekarang sepertinya kita tidak memakai batik Kalimantan Tengah ya. Sepertinya kita memakai dari Jawa nih, dari daerah Jawa nih.
0: Kayaknya kalau aku nih ya memang Jogja banget dah nih kayaknya.
2: Kalau aku juga daerah Jawa nih, mesen di platform digital juga. Terus kalau kita perhatikan ya, setiap daerah itu kan memiliki motif tadi ya, dan juga warna batik yang beda. Nah, menurut kalian apakah perbedaan tersebut tuh menjadi salah satu hal yang membuat batik Indonesia semakin menarik?
0: Tentu sih, karena keberagaman itu kan keunikan, dari keunikannya masing-masing itu jadi menarik. Kayak dari Kalimantan tadi, motifnya, kalau dari Kalimantan Selatan kan sasiringan. Apalagi kan kalau kita tahu batik itu juga punya nilai jual yang tinggi ya, buat kita orang Indonesia. Apalagi kan kalau batik sudah dikenal sampai ke internasional atau luar negeri. Bahkan banyak kita bisa lihat, mungkin di sosial media pernah bule itu pakai batik kopri. Padahal itu kita tahu batik kayak khusus untuk ASN.
2: Iya. Ya. Tapi dipakai ya, saking cintanya dia dengan batik tuh.
0: Karena pasti dari kalangan ASN aja punya keunikan sendiri motif batiknya dan warnanya.
2: Betul. Oke, kita tahu ya pasti kalau batik ini kan sudah diakui oleh UNESCO ya, sebagai warisan budaya tak benda. Nah, menurut Fatma dan Gloria sendiri nih, apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai generasi muda agar batik tuh tetap dikenal dan gak cuma dipakai untuk pakaian yang kita kenakan saat acara-acara tertentu aja?
1: Dengan cara kita tetap melestarikan, entah itu bagi mahasiswa kan biasanya dia menggunakan batik ya, atau di event-event ataupun di acara-acara tetap kita gunakan dengan cara bahwa kita harus tetap bangga dengan batik kita ini, bahwa ini loh gitu, batik khas ini, khas ini, khas ini gitu, supaya orang juga tahu bahwa Oh alah gitu ya, Indonesia ini memang banyak coraknya dan juga tipe motifnya gitu. Jadi orang tuh tidak hanya tahu batik Dayak, tapi juga ada batik dari khas-khas daerah lain gitu. Karena kan banyak ya motifnya itu sih.
0: Dan juga kalau mungkin dari saya, jangan malu untuk pakai batik. Walaupun sehari-hari kita kayak, ya contohnya kalau ke kampus, walaupun gak ada event atau acara besar, tetap pakai batik. Apalagi kan kalau zaman sekarang seperti yang aku bilang tadi, trennya yang berbatik itu sudah sangat terkenal gitu sama anak muda. Jadi jangan malu sih untuk teman-teman kulapa hari, kalau mau pakai batik setiap hari itu gak apa-apa. Malah kita kelihatan kayak unik dan beda sendiri gak sih, kalau misalkan pakai batik terus di saat orang kayak gak selalu pakai batik gitu sih.
2: Nah, kalian pernah gak sih melihat teman sebaya kalian nih memakai batik dengan gaya yang unik dan berbeda dari biasanya?
0: Pernah, bahkan baru aja sih tadi kami nge-styling teman kami.
1: Itu kan kayak semacam kain, kain polos gitu ya kak ya, dan juga itu tidak dijahit, kayak apa ya namanya, kayak panjang gitu ya. Jadi kami melihat langsung bahwa teman kami itu dia bisa mendesainnya, sehingga itu bisa menjadi sebuah batik yang bisa dikolaborasikan dengan baju yang polos, dengan celana yang polos, jadi terlihat kayak stylish dan fashionable.
0: Jadi kayak tinggal diikat jadi kemben, itu kan bisa dari kain aja. Kalau misalkan contohnya tadi jadi kemben ataupun jadi bawahan rok gitu, tapi tetap pakai celana. Tergantung kita lagi nge-stylingnya gimana.
1: Betul. Dan aku rasa yang muda-muda sekarang pasti juga di luar sana pasti
0: banyak sih, melihat contoh-contoh
1: media sosial ya. Mereka kayak ngelihat kayak baju polosan dengan celana polosan biasa, tapi mereka punya kayak pikiran ataupun kayak ide kreatif, gimana nih caranya supaya terlihat unik dan keren gitu, dengan cara kayak mix and match gitu ya.
0: Iya. Atau yang kata Kak Widi tadi yang kayak belt gitu, itu kan model baru kan Kak.
2: Benar banget.
0: Itu salah satu contohnya sih.
2: Nah, sekarang kan media sosial menjadi salah satu tempat ya untuk menunjukkan gaya berpakaian nih.
1: Betul, untuk mencari banyak referensi juga.
2: Banyak sekali. Menurut kalian, apakah media sosial ini bisa ngebantu nih untuk memperkenalkan batik kepada generasi muda gitu? Misalnya kayak konten fashion atau video kreatif gitu.
1: Yang pastinya konten fashion ya.
0: Iya, pasti sangat berpengaruh sih Kak. Ya, karena kami tahu orang ada berbatik dengan style-style kayak gitu juga dapat informasinya dari sosial media.
1: Kami selalu mencari referensinya dari sosial media. Gimana nih caranya batik yang polosan gini tidak dijahit
0: tapi tetap cara bagus digunakan, iya, tetap stylish.
1: Betul. Entah dililit gimana kah caranya biar terlihat keren gitu.
2: Iya. Dan justru yang kayak unik-unik atau dia yang membuat model sendiri itu justru itu bisa diikuti oleh orang-orang banyak ya.
0: Iya.
1: Itu yang terlihat menarik.
2: Kayak nggak biasa nih gayanya.
0: Inovasi baru nih, ide baru.
2: Nah, kalau kalian nih misalnya diberi kesempatan untuk membuat desain batik sendiri, kira-kira motif seperti apa nih yang ingin kalian buat? Apakah lebih suka motif yang tradisional atau ingin menggabungkan motif tradisional dengan sentuhan modern?
1: Kayaknya aku yang kedua ya.
0: Iya. Apalagi anak muda zaman sekarang kan pasti suka yang modern, yang stylish gitu.
1: Kita gabungin antara tradisional dan modern. Biar perkembangan zamannya tidak apa ketinggalan juga gitu. Biar ada perkembangannya zaman juga antara tradisional dan modern gitu.
2: Oke. Nah, mungkin ya pasti nggak semua orang ya suka pakai batik gitu kan. Kadang-kadang ada anak muda yang merasa kurang percaya diri ketika memakai batik gitu kan, karena takut kelihatan terlalu formal banget gitu kan. Nah, apa pesan Fatma dan juga Gloria nih untuk teman-teman yang masih merasa seperti itu?
0: Jangan malu sih, kembali lagi jangan malu teman-teman semua, karena batik itu jati diri kita sebagai orang Indonesia. Orang luar negeri aja sampai bangga dan suka sama batik kita. Jadi kita sebagai orang Indonesia pun jangan malu dan harus bangga juga menggunakan batik gitu.
1: Karena kan batik ini cuma Indonesia doang yang punya. Ya. Jadi kayak ngapain kamu nggak pede gitu? Perkenalkanlah bahwa batik ini yang punya cuma Indonesia loh. Ngapain kamu nggak pede gitu? Dengan cara ya kita harus kembangkan serta kayak melestarikannya supaya batik ini bisa ke generasi-generasi lainnya lagi.
2: Oke. Nah, sekarang kita beralih ke daerah kita sendiri nih. Yaitu Kalimantan Tengah ya. Nah, di sini kita kan punya batik khas yang dikenal dengan nama benang bintik gitu kan. Menurut Fatma dan Gloria, apakah kalian sudah cukup mengenal nih tentang benang bintik ini dan motif-motif yang ada di dalamnya?
0: Kalau menurut aku sih yang pasti kita tahu dan kenal ya, karena kita sendiri kan pasti nggak mungkin nggak punya kain batik khas Kalimantan gitu. Kalau aku sih rata-rata baju aku itu, apalagi kalau acara keluarga kami itu selalu atau pun ada event-event gitu, selalu mencari kain itu kain batik Kalimantan Tengah. Jadi kayak jadi setiap motifnya tuh pasti beda-beda dan bagus-bagus. Jadi kayak memang kalau bikin tuh jadi banyak orang gitu. Nah, apalagi sekarang di Palangka ini kan banyak aja kan yang jual batik-batik dan selalu update motifnya.
1: Apalagi dipakai untuk kepulan sekeluarga.
0: Tapi itu mungkin termasuk batik yang motifnya itu sudah dimodifikasi sih ya. Kalau yang memang benar-benar batik kain bintik yang khas Kalimantan Tengah itu kayaknya sudah gak sebeda ya motif-motifnya zaman dengan yang sekarang.
2: Betul. Karena kalau untuk benang bintik sendiri gitu kan, tentunya punya ciri khasnya sendiri juga ya. Dan harganya juga lumayan juga kan.
1: Ya kan, apalagi cara pembuatannya dengan tradisional ya kan, sesuai dengan harga dan tenaganya juga. Soalnya kan menenunnya nggak gampang ya membuatnya.
2: Nah, benang bintik ini kan tentunya memiliki motif ya yang terinspirasi dari budaya dan juga kehidupan masyarakat Dayak. Nah, salah satunya adalah motif batang garing yang dikenal sebagai simbol pohon kehidupan. Nah, menurut kalian nih gimana sih caranya untuk memperkenalkan motif-motif khas daerah seperti ini kepada anak muda?
1: biasanya itu setiap event depan itu gubernur kita ada ya, kayak model-modelnya kan ada tuh kayak macam-macam bentuk batiknya gitu ya kan. Biasanya ya seperti yang saya bilang tadi kan, di acara entah itu gubernurnya tentang kayak ada acara tahun baruan atau acara festival budaya Isan Maulang atau apa, itu kan pastinya kayak di Kalimantan itu ada yang namanya pentas-pentas gitu ya, dengan cara mungkin gubernurnya juga memperkenalkan ini baju-baju khas Kalimantan Tengah itu supaya orang itu tahu. Jadi aku pernah juga nonton sih di Bundaran ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan modelnya macam-macam itu yang dipakai oleh sang modelnya langsung.
0: Jadi banyak ya juga kita tuh didukung dengan acara-acara dari pemerintah, dari pegelaran-pegelaran seni, apalagi kayak program Putra Putri Pariwisata. Pasti dari situ kita bisa mengenal nih motif-motif dan juga bagaimana bentuk atau style dari kain batik khas Kalimantan. Jadi kayak kita bisa lihat, oh bagus banget nih ternyata modelnya kayak gini. Itu kan bisa menginfluence atau memperlihatkan nih kepada orang-orang. Benar banget.
2: Nah, kalau menurut kalian nih dari benang bintik itu yang paling menarik itu bagian apanya nih? Dari segi motif, warna atau maknanya nih?
1: Motif sih ya.
0: Motifnya. Sebenarnya tiga-tiganya
1: ya,
0: sih.
1: Sebenarnya tiga-tiganya.
0: Tapi kalau mungkin dari urutan pertama itu dari motif, warna dan juga maknanya.
2: Maknanya terakhir. Kan? Karena ibaratnya kalau kita memang memilih kain kayak gitu, pasti yang kita lihat pertama motifnya kan, yang simple tapi menarik gitu kan, bagus gitu motifnya.
0: Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari itu pasti orang kayak gitu sih. Tapi kalau zaman sekarang banyak loh anak muda, kalau kita bisa lihat ya, biasanya motif baju adat pernikahan Dayak itu kalau sekarang itu kan sudah dimodernisasi gitu kan, motifnya kayak bermacam-macam pokoknya biar kelihatan mewah. Tapi ada juga sekarang itu banyak yang lebih menggunakan motif baju adat Dayak itu yang pakem. Oh, yang pakem itu memang benar-benar sederhana dan kelihatan banget maknanya kak, kalau misalkan kita pakai baju itu. Banyak sih sekarang yang wedding-wedding itu yang menyediakan baju untuk adat, apa sih pernikahan adatnya itu bajunya pakai yang pakem. Dia beda banget kalau yang sekarang kan pakai gemben, roknya panjang, kayak motifnya buah pohon anu batang garingnya bagus. Kalau yang pakem itu memang sederhana, jadi kayak kelihatan mungkin kainnya cuma polos tapi ada cuma satu motif yang memang benar-benar memberikan makna gitu di bajunya.
2: Oke, ada tambahan nggak nih dari Fatma?
1: Iya, kurang lebih hampir sama kayak Mei juga ya, kayak di pernikahan gitu. Karena kan memang batiknya desainnya dengan batik yang formal ataupun di acara nikahan itu memang itulah yang membedakannya sih kak.
0: Biar memperlihatkan lagi makna dari baju kain batik kita sendiri itu masih ada sih cara masih kita budayakan lah, masih kita pertahankan gitu.
1: Walaupun desainnya kelihatan simpel tapi kelihatan
0: maknanya juga kelihatan juga
2: dan, megah gitu ya,
1: terlihat betul.
2: Nah, kita kan tahu bahwa pelestarian budaya itu nggak hanya tanggung jawab pemerintah ya atau para pengrajin nih. Generasi muda juga punya peran penting kan.
1: Siapa nah, lagi kalau bukan kita yang muda-muda untuk melestarikannya.
2: Iya, menurut kalian nih kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan anak muda khususnya di Kalimantan Tengah untuk semakin mengenalkan benang bintik?
1: Yang pastinya di setiap event harus sih ada harus yang namanya menggunakan batik.
0: Iya, apalagi kalau bisa kayak di sekolah ataupun di perkuliahan itu kayak menentukan harinya, hari ini khusus kita pakai batik gitu. Kayak di kantor-kantor biasanya kan hari ini kita pakai batik. Itu bukan salah satu contoh sih kayaknya, juga biar kita tetap melestarikannya.
1: Jangan pas menggunakannya pas ketika hari batik aja ya. Maksudnya ya kita tetap menggunakannya di acara formal ataupun event-event yang lainnya sih kak. Gitu.
2: Oke. Terakhir nih, apa nih harapan Fatma dan Gloria terhadap perkembangan batik Indonesia khususnya benang bintik dari Kalteng agar itu tuh tetap dikenal dan juga dicintai oleh generasi mendatang?
1: Yang pastinya kita tetap bangga sebagai masyarakat Indonesia ataupun Kalimantan Tengah tetap memperkenalkan batik kita ini, walaupun memang sudah diakui oleh UNESCO ya Kak, UNESCO ya, bahwa batik ini memang adalah salah satu warisan budaya kita gitu, ataupun budaya gitu. Yang pastinya jangan tinggalkanlah gitu, jangan ditinggalkan bahwa Indonesia ini punya batik yang berbeda-beda gitu.
0: Dan juga jangan, yang pasti jangan lupa untuk terus tetap pakai batik. Dan juga kan yang pasti kita harus tetap tahu juga makna dari batik yang kita pakai. Begitu.
2: Nah, nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung obrolan budaya hari ini. Banyak sekali hal menarik yang kita dapatkan tentunya ya dari perbincangan bersama Fatma dan juga Gloria. Dari obrolan tadi, kita belajar bahwa batik itu bukan hanya kain dengan beragam motif dan warna nih, Kulapahari ya. Di balik setiap coraknya itu ada cerita, sejarah, dan juga nilai budaya yang patut kita hargai. Sebagai generasi muda, kita juga bisa ikut melestarikan batik dengan cara sederhana, seperti mengenakannya, kemudian mengenalkan motifnya, dan juga memperkenalkannya kepada orang lain atau generasi kita yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Fatma dan juga Gloria yang sudah berbagi cerita dan pengetahuannya nih bersama kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat Kulapahari yang sudah setia mendengarkan obrolan budaya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Saya Widya sih bersama kedua CEO host kita nih, bersama Fatma dan juga Gloria, pamit undur diri. Sampai bertemu di obrolan budaya berikutnya. Tetap cintai budaya Indonesia dan jangan lupa bangga menggunakan batik. Sampai jumpa.
3: Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalimantan Tengah mencatat per 1 Oktober 2026 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sudah ada sebanyak 20

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

tabe selamat lingkungan late salam sehujud keren di Malempang adil katalino bacuromin kesaruga besengat kaju bata arus. Selamat siang jalan sore tentunya untuk kula pahari. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas kula pahari di suasana sore hari ini. Tentu saja edisi penyiaran kita hari ini Jumat 2 Oktober ya 2026, di mana di hari ini kula pahari merupakan hari yang istimewa juga ya untuk kita di Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Wow, tuh siapa yang punya batik boleh dipakai untuk hari ini nih ya. Walaupun nggak kemana-mana, pokoknya batik tuh harus tetap dipakai ya. Ada sih ya batik yang formal, ada juga yang biasa, ada juga batik dasteran gitu ya untuk di rumah. Boleh banget tuh, kamu pakai batik aja deh ya di hari ini. Oke, untuk kula pahari, saatnya program Badengkoy kami hadirkan untuk Anda 2 jam ke depan. Tentu saja hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kula pahari di sore hari ini juga kami akan buka line telepon di 0536 3235969 atau di WhatsApp kami di 0811 520 1233. Silahkan, boleh banget untuk kula pahari yang pengen gabung, pengen ikutan ya. Nanti kita live juga di TikTok, tapi belum siap nih ya. Pokoknya tunggu aja ya kula pahari di sore hari ini. Boleh banget, silahkan untuk kamu yang ingin bergabung bersama kami di program Badengkoy. Dan jangan kemana-mana juga kebersamaan kita hingga ke pukul 20 ya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi cukup panjang juga ya untuk program Badengkoy, hanya 2 jam. Jadi untuk kelompok hari yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget silakan ya. Kita tunggu kebersamaannya di sore hari ini. Namun sebelum ada yang bergabung, tapi udah ada gabung tadi tapi belum sempat kita terima ya, silakan kita hadirkan dulu nih satu buah lagu ya sebagai tempat pembuka bersama ini siapa nih ya, kita coba dari siapa ya, dari Arafik aja deh ya. Kita coba dari Arafik dengan judul Rintik. Karena apa, di kota cantik Palangkaraya saat ini ya sedang kabut asap. Kemarin sempat agak tipis tuh ya udaranya, asapnya, tapi sekarang udah muncul lagi. Dan kemarin juga sempat rintik-rintik gitu ya, ada juga sebagian wilayah dituruni hujan lebat banget. Bersyukur gitu ya kan hujan lebat, karena di sini sempat beberapa menit aja tapi lebat gitu ya, tapi setelah itu udah reda. Kita masih belum puas tapi hujannya udah reda. Oke, langsung saja kita hadirkan kula pahari. Ini dia lagunya spesial untuk kamu, semoga terhibur.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menunggu.

0: apa kekayaanmu, tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
1: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: kali spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Oke, kita buka nih ya. Di sesi yang pertama tentu saja hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti ada di sesi kedua lagi ya, di pukul 16 hingga ke pukul 17. Dan sudah ada yang bergabung nih, Kulo Pahari di line telepon, kita terima aja dulu ya. Oke, halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Dangdut, ada Alpita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Karin Sebangga, Mbak. Karin Sebangga, Mbak.
0: Mas Karim, aku lama gak ketemu, suaramu aku hampir lupa.
1: Lagi sibuk malu ngasap.
0: Oke, Mas Karim apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebaliknya.
0: Ya, sehat juga.
1: Tapi kita nih, Cik Karim, apa tuh, ngirup suara, apa tuh, rumah gak sedap.
0: Ya?
1: Arah rumah lo sedap asap.
0: Betul sekali.
1: Bila kita sampai aja, apa yang menikmati badannya. Yang penting badan sehat itu aja.
0: Yang penting sehat, betul. Mas Karim, di seputaran Sebangau itu ada turun hujan apa enggak?
1: Apanya, Mbak?
0: Ada turun hujan enggak? Ada hujan?
1: Enggak, ada lewat ya hujannya.
0: Lewat, aduh.
1: Lewat aja sih, tapi daerah tempat kita enggak kena hujan. Kalau di Muara Tangku kena kemarin.
0: Muara Tangku.
1: Nah, di Baduan Semangat.
0: Oh iya. Jadi di tempat Mas Karim belum ada sempat turun hujan?
1: Belum, tidak apa-apa ya. Nanti kan mungkin bulan datangnya bulan tahun mungkin hujan kali.
0: Semoga ya.
1: Semoga hujan lah.
0: Oke, Mas Karim boleh nih request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Anu ya, Tidak. Tidak.
0: Tidak dari
1: Eri Susan.
0: Eri Susan.
1: Ya, Tidak. Salamnya ini Mbak, dengan Mbak Sunita kan?
0: Betul.
1: Salamnya buat semua pernah perempuan di masa cabarat yang sempat selalu, kalau ada selalu buat Mbak Sunita, semoga sukses selalu lantai urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, terima kasih. Selamat sore Mas Karim. Itu tadi ya, Kulo Pahari, ada Mas Karim ya dari seputaran Sebangau sudah memilihkan lagu untuk kita di sore hari ini di program Badengkoy. Ada Eri Susan ya dengan Tidak. Untuk Kulo Pahari boleh banget, silakan kami tunggu di belakang Mas Karim yang ingin gabung ya, ingin ikutan request lagu-lagu dangdut spesial ya, lagu-lagu dangdut Indonesia tentunya. Silakan ya di line telepon kita 0536 3235 969 atau WhatsApp di 0811 5201233 ya. Dan kita juga live di TikTok nih ya, Kulo Pahari, boleh banget silakan kamu gabung ya. Dan di sore hari ini saya tidak sendiri, nah itu dia orangnya, ada rekan kita Fatma. Halo Fatma.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, gimana nih Fatma, barusan dari luar studio tadi mencium bau asap seperti apa nih?
2: Wah, sangat luar biasa ya. Tapi untuk kulapa hari di luar sana, tetap gunakan masker ya, karena cuaca kita saat ini sangat tidak kondusif untuk beramal-amal.
0: Betul,
2: di luar.
0: Betul, karena tambah sore tambah asapnya tambah pekat ya.
2: Karena mungkin bawaan dari anginnya juga kayaknya kak ya.
0: Iya mungkin ya. Boleh nih kita undang kembali Kulo Pahari yang pengen gabung, pengen ikutan di sore hari ini ya, di program Badengkoy spesial lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Kalau si Fatma, lagu dangdutnya apa nih yang suka dengerin lagu dangdut yang dari siapa gitu?
2: Cita-cita-ta mungkin ya.
0: Cita-cita-ta, judulnya apa? Goyang Dumang. Wow. Itu lagunya keren banget ya. Lagunya
2: betul.
0: Untuk memang untuk bergoyang gitu
2: betul.
0: Ya. Sore hari ini walaupun cuaca kabut asap, kita harus tetap semangat ya. Itu tadi yang bilang Pak Bang Karim tadi, harus sehat ya. Kalau mau sehat ya harus semangat. Semangat artinya kita harus berolahraga juga dan bergoyang.
2: Ya, betul sekali,
0: Kak. Oke, gimana nih, kita dengerin aja dulu ya lagunya dari ini, requestan dari Mas Karim tadi. Untuk Kulo Pahari yang pengen gabung lewat TikTok juga boleh ya, di kolom komentar silahkan, nanti kita bacakan ya. Setelah lagu yang berikut ini ya, langsung saja kita dengarkan Eri Susan dengan Tidak. Ya, ini dia lagu spesial untuk Kulo Pahari. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di program Badengkoy.
3: Empat pelestarian.
0: Lupa aku.

0: Oke, kalau Pak Hari balik lagi ke tadi program Badengko ini ya. Gimana nih Fatma? Apa masih di situ?
1: Aman kakak, masih semangat untuk menemani para kula Pak Hari.
0: Kula Pak Hari nih yang masih beraktivitas, biasanya masih beraktivitas ya, masih di pukul 15.38. Jadi biasanya kalau di kantor kita nih ya di pukul 16 baru boleh pulang gitu kan ya. Jadi masih beraktivitas. Semoga aktivitas kelopak hari berjalan lancar aja ya di sore hari ini sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan. Ya, boleh banget nih kalau Fatma ada keluarga di mana gitu boleh disenggol ya.
1: Oke. Buat keluarga saya yang ada paling banyak di Palangka sih.
0: Palangkaraya.
1: Dimanapun itu atau keluarga jauh saya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam
0: sahih.
1: Iya, kemudian tetap gunakan masker meskipun kita saat ini kayak masih berjauhan, tetapi semoga kita disehatkan dalam keadaan yang seperti saat ini sih kak.
0: Kalau saya keluarga ada di Katingan tuh Fatma. Keluarga besar. Jadi orang tua tuh kalau papa mama tuh semua dari Katingan. Jadi kita dari kecil tuh dilahir di sini.
1: Iya.
0: Jadi kita warga Palangkaraya sekarang.
1: Keluarga di sini semua kak ya?
0: Iya. Oke, untuk kulopari yang barusan bergabung di TikTok, selamat bergabung ya untuk kamu semua. Boleh banget nih yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut nih, boleh ketik aja di kolom komentar ya.
1: Iya, betul sekali. Sambil kita nostalgia lagu-lagu zaman
0: lagu-lagu
1: dulu
0: lama.
1: Ya,
0: di tahun 80-an seperti ada Ida Laila. Nih kita mau hadirkan, kita hadirkan aja deh ya kayaknya ya.
1: Iya, boleh.
0: Lagu dari Ida Laila, tapi ini di versi apa namanya di apa sih ya?
1: Apa itu kak?
0: Apa sih namanya?
1: Versi apa itu kak?
0: Lagunya itu di apa cover gitu ya, di cover.
1: Oh, di cover. Oke,
0: versi.
1: Siap.
0: Itu udah dia ngabung ya, kita coba terima aja dulu. Silakan. Terima Fatma.
1: Oke, halo, dengan siapa dan di mana? Badengkoy.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Badengkoy.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut
2: adalah kita.
0: Iya, ini pendengar kita yang udah setia banget nih. Ini ada Tazudin dari Sulawesi ya.
1: Waduh, jauh sekali ya kak ya dari Sulawesi.
0: Minahasa.
1: Oke.
2: Dengan Pak dong.
0: Ya, ngobrol aja dulu ya.
1: Boleh. Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, dengan siapa nih?
1: Dengan saya Fatmawati, penyiar baru nih.
2: Yang di Pro 1 ya sama Cynthia kami Jumat kemarin.
1: Iya, betul.
0: Kamu udah gabung ya, Tazudin?
2: Enggak sempat gabung karena enggak sempat pecat enggak.
1: Oke, ya. Jadi ini saya beralih lagi ke Pro 4 menemani kula Pak Hari mendengarkan lagu-lagu dangdut.
2: Mbak Suneta ya.
1: Iya betul dengan Kak Suneta. Ini mau request lagu apa ini?
2: Lagunya aku serahin ke Mbak Suneta aja deh.
0: Iya, biasanya Tazudin biasanya sering ini ya. Lagunya diserahin ke penyiar gitu. Jadi penyiar yang pilih. Oke.
1: Okay. Oh, boleh.
0: Makanya aku jadi senang sama Tazudin. Jadi aku mau dengar lagu dari Ida Laila.
1: Wow. Okay.
0: Tapi yang cover tadi ya, versi India. Suara Hati mau?
2: Iya, boleh. Enggak apa-apa.
0: Kirim salamnya untuk siapa?
2: Iya, boleh. Ini buat semuanya aja. Aku mau nanya satu pertanyaan aja deh buat Fatma nih.
1: Iya,
0: boleh.
1: Apa itu?
2: Penasaran soalnya. Apakah anak pertama?
1: Saya kebetulan anak terakhir, bungsu. Anak ketiga dari tiga bersaudara.
2: Sama dong.
1: Sama.
0: Tiga bersaudara juga?
2: Iya, saya tiga, saya anak ketiga juga.
1: Anak ketiga juga lah. Oke. Okay. Sudah makan?
2: Udah tadi.
1: Okay. Kakak tahu nggak hari ini itu adalah hari apa? Ayo.
2: Hari Jumat.
1: Hari Jumat.
2: Hari
1: tapi
2: betul
1: sekali hari batik. Kita sebagai masyarakat Indonesia hari ini semuanya menggunakan baju batik.
0: Apa sekarang Tazudin menggunakan baju batik apa enggak nih sekarang?
2: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Enggak apa-apa. Posisinya di rumah ya kak ya.
2: Kenapa?
1: Posisinya sekarang di rumah atau di luar rumah?
2: Posisinya di tempat kerja.
1: Tempat kerja. Oke.
0: Di mana? Di mana? Kerjanya di mana?
2: Kerjanya di Sulawesi dong.
0: Enggak, maksudnya instansi pemerintah atau swasta atau di mana gitu, biar kita samperin.
2: Kerjanya
1: rahasia atau apa?
2: Iya, benar, benar.
1: Oke, nah itulah ya.
0: Oke.
2: Yang penting kerja aja deh.
0: Oh iya bener, asal jangan nganggur gitu ya.
2: Lagi di rumah.
0: Gak enak nganggur di rumah.
1: Kalau di sana cuacanya gimana itu kak?
2: Cuacanya
1: aman kah?
2: Panas, belum pernah ada hujannya panas. Kedua bulan ini.
1: Oh kemarau ya di sana ya.
0: Sama ya, semuanya kemarau. Cuman kita nih kemaraunya parah banget.
1: Iya di Kalimantan.
0: Sampai ada titik api lagi.
1: Iya betul.
2: Tapi di sini sih nggak ada asap ya, aman-aman gitu.
1: Semoga kakak di sana selalu sehat walafiat.
2: Iya. Aku suka nih sama Kak Fatma nih sekarang bertanya-tanya.
1: Siap.
0: Jadi penggemar berat Fatma nanti ya.
1: Waduh.
0: Jadi ketika Fatma mengudara, kamu harus dengerin dia.
1: Kata Judin tadi ya.
2: Betul betul. Nanti kalau Kak Fatma nanti yang siaran, kita bisa ngobrol lebih lama.
0: Sip. Nanti. Mantap.
1: Boleh. Iya. Oke siap.
2: Oke.
0: Ada lagi.
2: Di perempat baru pertama kali apa gimana kan kemarin di perempat.
1: Oke. Kalau untuk minggu ini baru Senin kemarin sih kak. Di Pro 4. Semoga selanjutnya aku selalu bisa menemani para kulapa hari di Pro 4 sih.
0: Semoga.
2: Berarti ini kedua di Pro 4.
1: Ke pertama di Pro 4 di minggu ini.
2: Oh pertama.
1: Sudah iya.
2: Oh iya ya udah deh.
1: Ada lagi yang ingin disampaikan?
2: Itu aja.
1: Oke itu aja. Terima kasih. Sama-sama.
2: Neta,
0: iya, terima kasih. Selamat sore juga, Pak Sudin. Seru ya sama Tajudin.
1: Iya betul sekali, apalagi jauh banget ya.
0: Jadi kita pengen tahu, lupa juga tadi ya. Mau nanya itu nanti aja kalau dia balik. Oke, kalau Pak Hari kita hadirkan aja ya Fatma lagunya Suara Hati. Kamu belum pernah dengar nih pastinya.
1: Belum, aku harus mendengar sih lagunya.
0: Lagunya cover AI, sebenarnya cover AI. Tapi ini bagus banget untuk kita nikmati di sore hari ini. Langsung saja kita hadirkan, ini dia lagunya Suara Hati.

0: berapa sih kak yang Sita jemputin?
1: Seneng deh sama kamu, aku selamat, kamu berhasil. Aduh. Itu bagus, makanya kita jadi ingat terus bisa menarik apa ya, sebanyak-banyaknya
0: kalau kita pendengar. Supaya mereka tuh sering request gitu kak ya, daripada gak
1: mereka tuh mendengarkan kita sekarang.
0: Kayak mereka
1: berdampak akhirnya.
0: Mereka tuh kayaknya kayak excited gitu, kayak merasa kayak di notice oleh kita. Jadi dengar curhatan mereka, kayak nanya-nanya kabar gitu.
1: Iya, jadi senang, makanya
0: iya.
1: Bagus, kamu udah ada yang
0: aduh, masih perlu bimbingan nih kalau

0: kali balap ya sudah lah.
1: Yang penting mereka mau ngisi
2: apa? Hari jauh di kemarin itu satu tabak tuh loh, apa kalau nggak salah ya?
1: Iya lah kak.
2: Nah itu kayaknya genji-genji yang mau mulai usaha gitu nanti.

0: Selamat hari, balik lagi dengan saya di acara Bading Koi. Yang menurut adalah kita. Gimana pula hari keadaannya sekarang? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga kalian disehatkan terus.
1: Bagi pula pahari yang ingin request sambil nostalgia lagu-lagu zaman dulu boleh,
0: dan request lagu apa aja
1: yang menyesuaikan dengan isi hati para pula pahari. Oh iya, dan juga kan
0: hari ini kita pas di hari Jumat ya, beberapa hari memperingati hari batik. Mana-mana hari batik ini kan kita memperingatinya setahun sekali.
1: Iya, ini sudah datang ini kasunetanya ya. Oke. Boleh lagi saya ingatkan lagi buat para request yang ingin request lagu, boleh

0: suara gitu ya?
1: Aku cuman
2: Oke. Okay. Kalau okay. balik nih sama saya Seni Taman Tike. Jadi program Bapak Dengkoy untuk kamu yang baru gabung ya di live TikTok kita juga boleh banget ya. Di live TikTok tuh ya Perempat RR Palangkaraya. Boleh banget kamu boleh ketika jadi kolom komentar mau dengerin lagu dangdut apa. Boleh lagu dangdut lama atau yang terbaru atau yang viral di TikTok juga boleh. Yang penting lagu dangdut.
3: Oke, ini dari TikTok sih ya.

0: Bisa-bisa
1: selalu juga
0: selalu
1: dalam rumah.
0: Iya.
1: We all know di TKPH ya. Kamu boleh request lagu tuh. Belum ada yang request, silakan mau request lagu apa. Kita tunggu ya. Karena di program pada yang kali ini cukup lama juga hingga pukul 17 nanti.
0: Ayo, Pak Wiono boleh request lagu apa aja melalui TikTok.
1: Nah, kebetulan belum ada yang gabung, kita akan putar aja dulu nih lagu untuk pelopor hari mungkin yang di rumah cuman pengen denger aja, tapi gak gabung, cuman denger aja gitu ya. Jadi pendengar setia aja gitu. Boleh banget. Nanti kita coba hadirkan lagu apa ya, Fatma.

Kita cek ke toko kereta ke Blok 3 dekat Rabel.

Kula pahari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Tengah menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah provinsi setempat. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Tengah Heri Hernawan menjelaskan dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Tengah tersebut sebanyak 233.984 penerima manfaat telah terlayani. Heri juga memaparkan konsentrasi penerima manfaat dari pelaksanaan program MBG paling banyak masih terdapat di wilayah Kota Palangkaraya sebanyak 71.489 penerima atau mencapai 30,55% untuk wilayah Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, Heri juga menjelaskan pelaksanaan program MBG tersebut merupakan salah satu dari implementasi belanja kementerian ataupun lembaga di Kalimantan Tengah bersumber dari APBN. Ditujukan untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Kelapa Hari, balik lagi Suneta nih ya di sesi yang kedua di program Badengkoy dari pukul 16 ya hingga pukul 17 ya. Untuk Kelapa Hari yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget nih ya, kita tunggu kebersamaannya. Dan mohon maaf, rekan kita yang satunya si Fatma udah pamit nih ya, karena udah jam 4 sore jadi dia harus pulang gitu. Karena dia udah dari tadi pagi gitu ya di RRI dan juga harus pulang gitu ya, udah jam pulang. Nanti bakalan ketemu Fatma lagi ya Kelapa Hari. Oke, tadi siapa nih yang udah gabung melalui live TikTok kita? Si ini ya, siapa tadi ya? Wiono, minta lagu Tak Terduga by Roma Irama, Mbak berdua. Ya, terima kasih ya Wiono, nanti kita hadirkan lagunya. Untuk Kelapa Hari yang pengen gabung langsung secara live juga boleh ya, kita tunggu di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811520133. Silahkan, boleh banget ya untuk Kelapa Hari. Iya, langsung saja kita hadirkan ya untuk Wiono. Ini dia lagunya spesial Semoga Terhibur dari Roma Irama dengan Tak Terduga ya. Ini dia lagunya spesial.

0: ketika telepon itu kan dia masih sama.
1: Nah, udah hilang ya, diam aja. Dimatiin dulu on dulu lah.
0: Tapi pas lagi live ada telepon masuk dia nangis story.
1: Kecil aja ya, jadinya tinggi.
0: Ya, punya telepon berarti ya.
1: Iya, punya telepon oh. Story itu.
0: Iya.
1: Okay. Punya ringan deh.
0: Saya cobalah. Oke, okay, sip, thank you.

kita nih di program Badengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia ya. Sudah ada yang bergabung di live TikTok kita. Ada Fauzan, fan simpatik musik ya. Request lagu simpatik musik judulnya Terpaksa. Oke, untuk Fauzan Terpaksa, judulnya Terpaksa ya. Lagunya simpatik musik. Itu yang penyanyinya dari siapa nih? Ini ada banyak ya. Oh, dari Amelia, ada Tiara Amora, ada siapa? Dari siapa nih? Coba

Iya, Pak Uzan Tiara Amora. Baiklah kalau begitu, langsung saja kita hadirkan ya, Mas Fauzan. Mas Fauzan di mana nih? Seputaran mana? Boleh tahu? Kita hadirkan ya lagunya dari Tiara Amora. Ini dia spesial untuk Mas Fauzan ya. Terpaksa. Ini dia lagunya. Spesial.

Oke, kalau hari balik lagi sunetannya di program Badangku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia ya. Sudah ada lagu tadi ya bersama Tiara Amore dengan Terpaksa untuk Anda. Requestan dari siapa tadi ya? Ini grup musiknya ya, kayaknya Pauzan Fans Simpatics. Oh, Fans Simpatics Musik ya kayaknya. Oke, terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Boleh banget nih, masih ada waktu ya. Awasnya sampai ke pukul 16, 17, pukul 5 sore ya. Masih ada beberapa menit ke depan. Dan untuk lopari yang pengen ikutan, pengen gabung, boleh banget nih di line telepon 0536 323 5969, atau di WhatsApp 0811 520 1233 ya.

Baik, kalau Pak Hari nampaknya mau ada yang bergabung nih ya, baik di line telepon, WhatsApp maupun di TikTok. Kita hadirkan kembali nih untuk menemani aktivitas sore kalau Pak Hari. Ada beberapa lagu nanti kita hadirkan ya. Pokoknya lagunya keren-keren banget gitu ya. Dua hati satu cinta untuk Anda spesial. Ya, semoga terhibur. Dan tentunya jangan kemana-mana. Masih bersama kami di program Bajengkoy.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Oke, kalau pari balik lagi sunetan ya di program Badengkoi spesial rokes lagu-lagu dangdut ya. Ya, nampaknya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara, kurang lebih 7 menit ke depan. Kelapa hari yang pastinya terima kasih banget nih yang udah pada gabung tadi ya. Ada Mas Karim di seputaran Sebangau juga. Ada Tazudin di Minahasa dan di live TikTok kita tadi. Wah, ternyata nih ada yang bergabung nih ya. Gimana caranya kak? Gimana caranya apa ya? Mau jadi penyanyi? Karukus lagu Rantai di Gelangi Rindu. Rantai di Gelangi Rindu dari siapa tuh ya? Oke, apa sih kita coba cari dulu lagunya ya.

rantai di gelangnya rindu tuh lagu pop Malaysia. Ya, sekarang kita sedang request lagu dangdut nih, lagu dangdut. Tapi sayang sekali nih, waktu kita udah hampir di penghujung acara nih. Jadi kamu boleh gabung di program Bedengkoy selanjutnya atau besok ya. Yang pasti besok udah ada program Bedengkoy lagi. Mohon maaf ya Ocha, Ocha Dilang. Oke, lagunya hari ini kita request lagu dangdut ya. Bedengkoy ini spesial tuh, lihat tuh, dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Saya Sunaita mohon pamit dan undur diri dari ruang Anda di program Bedengkoy ya. Jangan lupa bergabung kembali di besok. Di besok gitu ya. Setiap hari masalahnya program Bedengkoy ini hadir setiap hari ya. Terima kasih dan live TikTok kita akan akhiri juga. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Jangan lupa besok gabung lagi ya. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. Bye-bye. See you next time.

Gulapa Hari, Ketua DPRD Palangkaraya Kalimantan Tengah, Subandi meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Menteng, termasuk layanan bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla. Dari hasil pengawasan tersebut, Puskesmas Menteng diketahui tetap menyediakan pelayanan oksigen selama 24 jam serta layanan instalasi gawat darurat atau GD selama 24 jam. Pelayanan persalinan juga tetap berjalan. Hingga saat ini tercatat sudah 7 orang yang melahirkan dan mendapatkan pelayanan di Puskesmas Menteng. Subandi juga menyoroti jumlah masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kondisi normal. Puskesmas Menteng dapat melayani sekitar 150 pasien, sedangkan saat kondisi kabut asap, jumlah kunjungan berada di kisaran 80 pasien. Di sisi lain juga jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut ISPA tercatat mengalami penurunan. Pada Agustus terdapat 538 pasien ISPA, kemudian turun menjadi 374 pasien pada September. Sementara itu, Subandi juga menilai pelayanan bagi peserta BPJS yang melakukan kontrol atau pengobatan rutin juga sudah dapat dilakukan langsung di Puskesmas Menteng. Puskesmas telah memisahkan layanan pasien anak dengan pasien dewasa dan lanjut usia. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentu ada banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi ya. Dengan salah satunya adalah berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, tempatnya di Kota Sampit ya. Salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan untuk bersantai adalah Taman Kota. Nah, Pulau Pahari di tengah kesibukan masyarakat, Taman Kota lah yang menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati suasana bersama keluarga maupun teman-teman ya. Apalagi kalau datang pada sore hari saat cuaca mulai sejuk ya. Matahari mulai terbenam begitu ya, dan masyarakat Kota Sampit ya. Taman Kota juga bisa menjadi tempat berkumpul, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu luang. Anak-anak bisa bermain ya, sementara orang dewasa menikmati suasana santai setelah menjalani aktivitas seharian. Tuh ya, menariknya berwisata itu ya, gak selalu harus pergi jauh ya, atau mengeluarkan banyak biaya. Terkadang ya, tempat sederhana seperti Taman Kota ini justru bisa memberikan pengalaman menyenangkan, apalagi kalau dinikmati bersama orang-orang terdekat. Jadi buat Pulau Pahari yang sedang berada di Sampit nih ya, jangan lupa meluangkan waktu untuk menikmati ruang terbuka hijau yang ada di Kota Sampit. Siapa tahu nih suasana santai di taman bisa menjadi cara sederhana untuk menghilangkan penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Oke, kalau for hari ini ya, jangan kemana-mana, nanti kita hadirkan kembali informasi destinasi wisata lainnya gitu yang ada di Sampit ya, masih dari Sampit Kota Waringin Timur ya, setelah lagu berikut ini.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Kabar Kutan Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah?
3: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Hitam.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege, jadi...
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutan Hitam jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah. Jite portal berita online resmi ayun RRI Mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang yeah. RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
3: Iya, enda itu.

0: Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Kulomarina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi. Ya, kali ini Pantai Ujung Pandaran ya, Pesona Wisata Bahari Kotim. Untuk Kula Pahari terletak di wilayah Kecamatan Teluk Sampit. Nah, destinasi ini menawarkan pemandangan yang begitu menarik ya, Kula Pahari. Dan tentu saja ya, Kula Pahari, pemandangan laut yang begitu menjadi salah satu pilihan masyarakat ya untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Bayangkan saja, kita duduk di tepi pantai menikmati semilir angin laut sambil memandang luasnya lautan. Dan suasana seperti ini tentu cocok ya untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau datang bersama keluarga dan sahabat, pasti semakin seru tuh ya. Nah, selain menikmati pemandangan, Kula Pahari bisa berjalan-jalan di sepanjang pantai dan mengabadikan momen melalui foto. Dan jangan lupa mencicipi kuliner yang tersedia di sekitar kawasan wisata, terutama hidangan laut yang menggugah selera. Namun saat berkunjung Kula Pahari ke pantai ya, juga harus tetap menjaga kebersihan dan memperhatikan keselamatan. Jangan membuang sampah sembarangan dan selalu berhati-hati ketika bermain di sekitar laut ya. Nah, buat Kula Pahari yang sedang merencanakan liburan atau apa saja gitu ya, piknik, Pantai Ujung Pandaran bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Gak perlu jauh-jauh ya Kula Pahari, karena di Kota Waringin Timur ini sendiri kita sudah bisa menikmati keindahan wisata bahari ya. Oke, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Kembali kami temani dengan sajian lagu berikut ini.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulopari, ada masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya ya, di malam hari ini. Udah hampir malam ya, maghrib yang pastinya ya. Satu informasi terakhir dalam rangkaian destinasi wisata Nusantara. Masih dari Kota Waringin Timur Sampit ya, ada ikon ikan jelawat. Dia tarik wisata Kota Sampit ternyata ya. Oke, Kulopari, kalau berkunjung ke suatu daerah rasanya belum lengkap nih ya, belum mengenal ikon dan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, kalau berbicara tentang Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, ada satu ikon yang cukup menarik ya Kulopari, yaitu patung ikan jelawat. Nah, patung ikan jelawat ini berada di kawasan Taman Kota Sampit, Kulopari. Tepatnya di tepi Sungai Mentaya. Keberadaan patung ini menjadi salah satu daya tarik yang sering dikunjungi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Sampit. Ikan jelawat sendiri merupakan salah satu ikan air tawar yang dikenal di Kalimantan. Ikan ini juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat setempat. Jadi tidak heran ya kalau kita ataupun ikan jelawat dipilih sebagai ikon yang merepresentasikan kekayaan perairan daerah tersebut. Selain menjadi ikon kota, kawasan sekitar patung juga menawarkan pemandangan Sungai Mentaya yang cukup menarik. Pengunjung bisa menikmati suasana sungai, melihat aktivitas perahu dan melintas, atau sekedar duduk santai bersama keluarga dan teman-teman. Nah, bagi Kulopari yang gemar nih ya berburu foto, kawasan ini juga bisa menjadi pilihan untuk mengabadikan momen ketika berkunjung ke Sampit. Apalagi dengan latar belakang Sungai Mentaya, ya tentu bisa menjadi kenang-kenangan tersendiri. Menariknya lagi, Kulopari, kawasan ini memperlihatkan bagaimana sungai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Sampit. Sungai Mentaya bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah perkembangan kota. Jadi kalau suatu saat Kulopari berkunjung ke Sampit, jangan lupa mampir ke kawasan patung ikon jelawat ya. Selain menikmati pemandangannya, kita juga bisa mengenal salah satu ikon yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Waringin Timur. Itu tadi ya sekilas informasi untuk Kulopari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya.

Kulo Pari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan 15 miliar pada 2026 untuk melanjutkan pembukaan ruas jalan Kereng Pakahi, Kampung Melayu di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan sebagai upaya memperluas akses transportasi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom di Kasongan, mengatakan anggaran tersebut terbagi dalam dua paket pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan pembukaan jalan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas yang dapat segera difungsikan masyarakat. Juni juga mengatakan pembangunan ruas tersebut akan dilanjutkan pada 2027 agar pembukaan akses terus bergerak menuju Kampung Melayu. Setelah ruas jalan terbuka dan berfungsi, pembangunan jembatan serta infrastruktur pendukung akan dilakukan secara bertahap. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulop hari masih bersama saya Suneta Mantike, tentunya di rangkaian Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita menuju ke Kalimantan Barat nih. Kulop hari ada tarian tradisional Dayak Kalimantan Barat ya. Ya, Kulop hari berbicara tentang kesenian tradisional di Indonesia. Rasanya tidak akan pernah ada habisnya ya. Setiap daerah memiliki kesenian yang unik, mulai dari musik, tarian, hingga berbagai pertunjukan yang diwariskan secara turun-temurun ya. Nah, kali ini kita bicara, kita akan berkenalan begitu ya, dengan salah satu kesenian tradisional yang ada di Kalimantan Barat, yaitu tari tradisional Dayak. Kalimantan Barat dikenal sebagai ataupun memiliki beragam suku dan kebudayaan. Iya, salah satunya adalah masyarakat Dayak yang mempunyai berbagai jenis tarian tradisional dengan gerakan dan makna yang menarik. Tarian ini bukan sekedar gerakan mengikuti irama musik kulop hari, tetapi juga menjadi bagian dari identitas ya, budaya masyarakat. Salah satu tarian yang cukup dikenal adalah tari monong. Tarian ini merupakan kesenian tradisional masyarakat Dayak yang berkaitan dengan ritual penyembuhan dalam kepercayaan tradisional. Dalam perkembangannya, tari monong juga ditampilkan sebagai pertunjukan seni dan budaya dalam berbagai acara. Gerakan para penari terlihat khas, diiringi musik tradisional yang menciptakan suasana tersendiri. Setiap gerakan memiliki makna dan mencerminkan hubungan masyarakat ya dengan tradisi serta kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Menariknya, kesenian tradisional seperti ini masih terus diperkenalkan kepada generasi muda, bahkan dalam berbagai acara kebudayaan. Tarian tradisional menjadi salah satu pertunjukan yang menarik perhatian masyarakat. Nah, kulop hari, tari monong ini kita bisa melihat bahwa sebuah tarian ya bukan hanya tentang keindahan gerakan, ada sejarah, nilai budaya, dan cerita masyarakat yang tersimpan di dalamnya. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran ya untuk mengenal dan melestarikan kesenian tradisional. Tidak harus menjadi penari profesional ya, cukup dengan mengenal, mengapresiasi, dan memperkenalkannya kepada orang lain, kita sudah ikut menjaga warisan budaya bangsa loh ya. Itu tadi informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, masih dari Kalimantan Barat ya, informasi kesenian yang ada di sana apa saja ya, setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini untuk Anda spesial.

0: berkenalan dengan Osa?
1: Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Jika mah ini radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Yelah, hong radio nara yang pena mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu
2: rri.co.id, sumber terpercaya tuntang teraktual.

Kulapa Hari, ada masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya ya. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi berikut ini yang masih dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo dari Kalimantan Barat. Ada musik sape ya, alat musik tradisional Dayak Kalimantan Barat. Nah, sape ini merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan ya, termasuk Kalimantan Barat ini sendiri. Bentuknya menyerupai alat gitar ya, tetapi memiliki karakteristik dan cara memainkan yang berbeda. Biasanya, sape ini dibuat dari kayu pilihan dan dihiasi dengan ukiran khas Dayak. Ukiran tersebut bukan sekedar hiasan ya, Kulapa Hari, tetapi juga mencerminkan kekayaan seni dan identitas budaya masyarakat yang membuatnya. Nah, cara memainkan sape ini cukup unik ya. Pemain memetik senar dengan menggunakan jari tangan sehingga menghasilkan alunan melodi yang khas gitu ya. Oke, Kulapa Hari, suaranya juga bisa terdengar lembut ya dan menenangkan, tetapi juga bisa menghasilkan irama yang lebih bersemangat gitu ya. Ya, pada masa lalu sape ini sering dimainkan dalam berbagai kegiatan adat dan acara kebudayaan masyarakat Dayak. Seiring perkembangan zaman, alat musik ini juga mulai dipadukan dengan musik modern, Kulapa Hari. Bahkan, tidak sedikit musisi yang mengembangkan permainan sape ini agar dapat dinikmati oleh generasi muda. Bayangkan saja, kalau Kulapa Hari sebuah alat musik tradisional yang sudah diwariskan sejak dahulu, kini juga bisa hadir dalam pertunjukan musik dengan nuansa yang lebih modern. Tentunya ini menjadi salah satu cara menarik untuk memperkenalkan kebudayaan kepada anak-anak muda. Keberadaan sape juga mengingatkan kita bahwa kesenian tradisional ini tidak harus selalu identik dengan masa lalu, gitu ya. Justru melalui kreativitas generasi muda, alat musik ini bisa terus berkembang tanpa kehilangan ciri khasnya. Jadi Kulapa Hari, yang belum pernah mendengarkan alunan sape, mungkin sudah saatnya cari tahu ya dan menikmati keindahan musik tradisional ini. Siapa tahu setelah mendengarnya kalian justru semakin tertarik dan kesenian daerah Kalimantan ya. Itu tadi ya Kulapa Hari, informasi untuk Anda, sape, alat musik tradisional Dayak Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana ya, setelah ini ya dua lagu ya. Kita hadirkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya ya, masih dari Kalimantan Barat tentunya. Ada Momo Baat TIJ untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu

0: siapapun itu yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak.

0: Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Oke, kelupa hari balik lagi Sunetan. Ini informasi terakhir dalam rangkaian informasi pesona budaya Borneo untuk Anda. Kali ini ada Tenun Ikat yang masih dari Kalimantan Barat, karya seni penuh makna. Tenun Ikat merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang memiliki nilai seni tinggi. Kain ini dibuat melalui proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, keterampilan khusus. Tidak heran jika proses pembuatannya bisa memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Salah satu hal yang membuat tenun ikat ini menarik adalah motifnya yang beragam, Kulo Pahari. Ada motif yang terinspirasi dari alam, tumbuhan, hewan, hingga berbagai simbol yang memiliki makna dalam kehidupan masyarakat setempat. Setiap motif memiliki keunikan tersendiri, bahkan keterampilan menenun seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan begitu, pengetahuan dan nilai budaya yang terkandung dalam kain tradisional ini tetap terjaga.

Mula pahari di Kalimantan Barat sendiri, tradisi menenun juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk masyarakat Dayak Iban di Kapuas Hulu. Kain tenun yang dihasilkan tidak hanya digunakan dalam kegiatan adat ya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya. Seiring perkembangan zaman, kain tenun ikat ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Kain tradisional ini dapat diolah menjadi berbagai produk seperti pakaian, tas, aksesoris, dan cinderamata. Perpaduan motif tradisional dengan desain modern membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, Kulo Pahari menarik sekali bukan? Dari lembaran selembar kain gitu ya. Ternyata kita bisa mengenal keterampilan, kreativitas, dan seni budaya dengan nilai yang diwariskan para leluhur ya. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo Kulo Pahari. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di program Pesona Budaya Borneo.

0: dunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kulo Pahari Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah M. Yamin mengajak seluruh dunia usaha yang ada di wilayah setempat agar turut aktif memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, program TJSLP menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dunia usaha perlu direncanakan secara terarah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Yamin mengatakan rapat finalisasi usulan TJSLP bukan sekedar membahas daftar kegiatan perusahaan, tetapi juga untuk menyepakati jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, dan waktu pelaksanaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan forum pelaksana TJSLP dalam menyusun program. Pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap program yang dilaksanakan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Kulo Panino masih bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya di menit ke-6 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesona Karungut 1 jam ke depan untuk Anda ya. Kali ini kita hadir dengan informasi dan juga pesona Karungut versi modern dan juga tradisional dan juga lain-lainnya gitu ya. Oke, untuk kelapa hari di menit ke-30 nanti begitu ya. Kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Kota Palangkaraya ya. Sebelumnya Karungut Nimang Kula Pahari untuk Anda versi modern dan kayaknya ini versi AI gitu ya. Ya, kita dengarkan aja langsung berikut ini ya. Ini dia karungetnya spesial untuk Kula Pahari.

0: Ih, bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Mei.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Global Arena masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Ihsan. Halo, selamat malam Kak Ihsan.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Ya, silakan informasi cuaca untuk Pulau Pahari tentu saja berlaku untuk sepagi.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat malam Pulau Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Pulau Pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Pulau Pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih Kak Ihsan sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Pulau Pahari di malam hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat dan menunjang segala aktivitas Pulau Pahari. Ya, kita lanjutkan kembali nih pesona Karungut untuk Anda malam ini. Langsung saja kami hadirkan ya, berikut ini. Ini dia Maulir Kepenate untuk Anda. Berikut ini VS Kanderang Keruji Cinta ya. Karungut ini ciptaan AI. Oke, awang sih saja langsung kita hadirkan untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur.

0: apa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangan.

Kulo Parino masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya ya, di malam hari ini menit ke-43 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Enggak kerasa banget ya. Kebersamaan kita di program Pesona Karungut di malam hari ini hampir selesai dan hampir di penghujung acara ya, kurang lebih berapa menit nih? 16 menit ke depan. Itu artinya kita harus berpisah ya Kulo Pahari, karena kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Kulo Pahari jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas Kulo Pahari tentunya di malam hari ini, di rangkaian informasi dan budaya juga lagu-lagu daerah Nusantara ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kami lanjutkan kembali Pesona Karungut untuk Anda. Kali ini ada nasihat pengantin untuk Anda, berikutin bersama Bilton.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Ya, kulumahari, sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda dengan judul Jinaka Burai Legenda Bukit Sampuraga. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai Legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Burai, anakku, akhirnya kau pulang juga, nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
5: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah, Dek. Apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
7: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
8: Iya, dari Minangkabau.
7: Oh.
8: Sumatera, Dek.
7: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang, ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari. Apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang, ya?
8: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
5: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Burai.
9: Istriku, Rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
7: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
9: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
7: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
9: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
7: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
9: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
7: Iya, Bang.
9: Sedangkan kamu tinggal?
7: Iya, Bang.
9: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
7: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
9: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
7: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
9: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
7: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
9: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
7: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting, Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti, aku bisa pergi kapan-kapan.
9: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
7: Iya, Bang.
9: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
1: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Indo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan.

0: Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Jinaka Burai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Jinaka Burai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Jinaka Burai kutinggalkan di sini di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lamandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Jinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Jinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Jinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang. Terlebih anak satu-satunya Jinaka Burai yang tak kunjung kembali. Berbagai perasaan berkecamuk dalam pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Jinaka Burai sekarang?
4: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Patih Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
5: Mungkin Abang Patih sekarang dan Jinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
4: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kau buat iye sampai kalepehang dengan sawah.
5: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
4: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun,

0: Nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
1: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku, Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinakaburai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
0: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
1: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
0: Ah, Nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin. Iko hining auko. Pasti keadaanmu lain, nak.
1: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinakaburai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
2: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinakaburai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Cinakaburai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinakaburai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
2: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cina Kaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cina Kaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cina Kaburai telah datang.
6: Cina Kaburai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu? Ini ibuku?
6: Iya. Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cina Kaburai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cina Kaburai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku
4: kau
6: ibumu,
4: bukan ibuku.
6: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cina Kaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cina Kaburai, anak anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah,

0: besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan.

demikian Sandiwara Radio Cinaka Burai, Legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: Ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Ini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya, Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah, Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: SLB, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde elah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barah RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam, Kulapa Hari. Bersama Cecilia tentunya di pukul 21 lewat 3 waktu Indonesia bagian Barat. Kulapa Hari, tahukah kamu? Setiap tanggal 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional loh. Batik bukan sekedar kain bermotif indah, tetapi juga warisan budaya yang menyimpan banyak cerita, filosofi, dan identitas bangsa. Menariknya lagi, di setiap daerah di Indonesia punya motif batik dengan ciri khasnya masing-masing. Ada batik kawung dari Yogyakarta, batik megamendung dari Cirebon, hingga batik benang bintik dari Kalimantan Tengah. Nah, malam ini sambil menikmati suasana santai, yuk kita ingat kembali Kulapa Hari betapa kayanya budaya Indonesia. Memakai batik bukan cuma soal penampilan, tetapi juga salah satu cara kita untuk ikut melestarikan warisan budaya. Kulapa Hari, kalau malam ini kalian diminta memakai batik, motif batik daerah mana yang paling kalian suka? Jangan lupa untuk bangga memakai batik dan bangga menjadi bagian dari

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pernahkah kita berpikir kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

menjadi bagian penting dari kehidupan dan menjadi sumber bagi penghidupan manusia. Dari hutan terdapat rotan yang bisa dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi kerajinan. Ada pula getah pinus, madu, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai. Perjalanan dari hasil hutan hingga menjadi sebuah produk tidak luput dari campur tangan banyak pihak. Ada masyarakat yang berperan mengumpulkan bahan, ada yang mengolah, ada yang membuat menjadi produk, hingga orang-orang yang memasarkannya pada konsumen. Rangkaian inilah yang disebut dengan hilirisasi, di mana di dalamnya terdapat proses mengolah hasil hutan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Proses ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membuka peluang pekerjaan dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

biasa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan kreatif.

sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh. Sedangkan, Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis gak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patok lah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
3: Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: kamu bagus banget. Beli dari merek luar mana nih?
1: Bukan merek luar nih ya. Ini buatan UMKM lokal asli. Desainnya keren, bahannya nyaman banget lagi.
0: Wow, seriusan? Kualitasnya udah bisa diadu banget sama brand luar ya?
1: Iya dong. Lagian, tiap kali kita beli produk lokal, kita itu lagi bantu wirausaha anak bangsa buat terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti bukan cuma dapat gaya, tapi juga ikut majuin ekonomi kita ya?
1: Tepat. Bangga itu saat kita percaya sama karya bangsa kita sendiri.
2: Produk lokal, kualitas global. Mari dukung usaha anak negeri dengan bangga memakai dan menggunakan produk dalam negeri dari Indonesia oleh Indonesia untuk kita semua.
3: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak, sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.
1: Sindeilah, ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, nda ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu nak bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nak. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nak. Narayau aran portal tena endau nak nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pekan Raya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya Kulopahri, sesaat lagi kita akan mendengarkan feature budaya Filosofi Batanggari. Selamat mendengarkan.

Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandawian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu, pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Itu saja yang untuk batang garing.

0: Manggaring, menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Batang Garing melalui menambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang Garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum Nyelongkaringan Belum yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah Batang Garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari Batang Garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari Batang Garing. Mohon

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: ini penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
1: Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
2: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
0: Masuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
3: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh nggak aku duduk di sini?
1: Oh iya, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
3: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
2: Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar, karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
3: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
0: Seminggu kemudian, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
1: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
0: Sania pun langsung menolaknya.
3: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
4: Jalanku mungkin lambat, tapi cara berpikirku enggak usah diraguin lagi kok.
2: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
5: Kalau begitu, biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
0: Sania pun terlihat enggan, tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai, tapi di balik kerjasama, muncul juga keraguan, rasa minder, dan kesalahpahaman. Kadang, perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: pertama, siapa penemu bola lampu?
1: Saya, penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya, apa ibu kota dari Australia?
1: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
2: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa?
3: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: Catherine, bukunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi, aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sania pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi.
1: Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Semua para peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Aku nggak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi, aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat, Sinta. Kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk. Supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Pak Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan. Karena dari keterbatasan, sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odor Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui sejarah Rumah Sakit Dori Silvanus yang ada di bumi Tambun Bunga ini.

0: Provinsi Kalimantan Tengah patut berbangga. Pasalnya daerah ini kini memiliki rumah sakit daerah yang sanggup melayani dan mendukung kesehatan umum. Rumah sakit ini berjuluk Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Rumah sakit ini terletak di Jalan Tambun Bungai nomor 4 Kota Palangkaraya. Perjalanan pembangunan Rumah Sakit Doris Silvanus dibangun pada tahun 1959. Dengan adanya kegiatan klinik di Rumah Abdul Gapar Aden, Jalan Sultan Negara nomor 147. Klinik ini dikelola sendiri oleh Gapar Aden yang dibantu oleh istrinya Lamus Almon. Pada tahun 1990, klinik ini pindah ke Jalan Suprapto yang merupakan rumah mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1961, pindah lagi di Jalan Dr. Sutomo nomor 9. Klinik ini kemudian berubah menjadi klinik kecil dengan kapasitas 16 tempat tidur yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan laboratorium. Sampai dengan 1973, rumah sakit ini masih di bawah pengelolaan atau milik pemerintah. Kemudian dibagi menjadi dua madya Palangkaraya. Dan selanjutnya dialihkan pengelolaannya menjadi satu milik pemerintah Provinsi Kalteng. Rumah sakit ini terus dikembangkan menjadi 67 tempat tidur dan pada tahun 1977 menjadi rumah sakit kelas D yang sesuai dengan klasifikasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kapasitas tempat tidur terus meningkat menjadi 100 tempat tidur pada tahun 1978. Pada 1980, kelas rumah sakit meningkat menjadi kelas C dan pada tahun 1999, rumah sakit Doris Silvanus menjadi kelas B non-pendidikan walaupun dulu diterapkan secara operasional karena pejabatnya belum dilantik, nama Doris Silvanus diambil dari nama dokter pertama asli Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul mengungkapkan, Rumah Sakit Doris Silvanus ini memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan di Kalimantan dan menjalankan misi antara lain, menjalankan pelayanan bermutu prima yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu kedokteran, dan meningkatkan SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi, meningkatkan sarana-prasarana modern, dan juga meningkatkan manajemen yang efektif dan juga efisien. Kini setelah belasan tahun berjalan, Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya telah berubah, lebih modern dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Di antaranya instalasi layanan jantung, hemodialisis, unit gawat darurat, farmasi, radiologi, penyakit paru, penyakit dalam, ruang perawatan bayi, ruang isolasi hingga ruang ICU. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Sanggap Indra Sitompul mengatakan, Rumah Sakit Doris Silvanus kini memiliki kateterisasi jantung yang dilengkapi dengan X-ray untuk menyelidiki pembuluh darah jantung. Di instalasi ini bisa melayani pemasangan ring, pacu jantung permanen, layanan pacu jantung sementara, dan pengambilan cairan di dalam jantung.
1: Jadi kateterisasi jantung, jadi suatu tindakan yang menggunakan X-ray.
0: Seorang dokter spesialis anak Arieta Karinian mengungkapkan, Rumah Sakit Doris Silvanus juga dilengkapi alat bantu napas untuk anak-anak atau ventilator yang merupakan alat bantu napas secara mekanis kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, seperti diantaranya karena radang paru berat, layanan bawaan yang membuat bayi tidak bisa bernapas spontan.
2: Alat bantu napas, nama kerennya ventilator. Ini adalah sebagai alat bantu untuk secara mekanik ya kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, radang paru berat ya atau ada kelainan bawaan hingga menyebabkan dia tidak bisa bernapas secara spontan. Jadi mesin ini yang membantu bernapas.
0: Layanan Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya kini terus dikembangkan, disempurnakan guna melayani sebaik mungkin keperluan kesehatan bagi masyarakat Kalteng. Rumah Sakit Dori Silvanus kini telah menjadi salah satu rumah sakit yang bersejarah di Kalimantan Tengah yang berhasil mengobati ribuan warga hingga kesembuhan. Rumah sakit ini akan terus dikembangkan sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian dokumenter Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya. Saya Bonawati dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

hal buruk yang terjadi, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: error ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

digigit nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Kulapahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Sekedap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi Kulapari, tabe selamat lingkungan alatari, salam sahujud karende melempang, adil ketelino, basurumin kasaruga, basengat, kajubata, arus. Selamat pagi Kulapari, selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini, tentunya bersama saya Roy Lando yang akan menemani Kulapari semua ya, di edisi hari ini, Sabtu tertanggal 3 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya Kulapari, di pagi ini kita awali dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Katolik ya. Dan nantinya juga kita akan hadirkan member agama Katolik bersama Victor Rinus Raja Oja SS ya, dengan topik sakramen perkawinan cinta yang diberkati Allah untuk Kulapari dengarkan. Dan di kesempatan pagi ini juga kita sudah siapkan beberapa tracklist lagu-lagu Nusantara untuk mengawali aktivitas pagi Kulapari semua. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen dan mimbar agama Katolik berikut ini.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

Ibu, saudari-saudara yang terkasih, para pendengar mimbar agama Katolik. Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan menyentuh kehidupan banyak orang, yakni sakramen perkawinan, cinta yang diberkati Allah. Tema ini mengajak kita untuk memaknai kembali kesakralan ikatan suami istri dalam terang iman Katolik dan memahami panggilan luhur yang diemban oleh setiap pasangan hidup. Semoga permenungan ini menjadi berkat dan kekuatan khususnya bagi para suami istri dan keluarga-keluarga Katolik di tengah tantangan zaman ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, perkawinan bukan semata-mata sebuah kontrak sosial atau kesepakatan antara dua pribadi saja. Dalam iman Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen. Artinya, Allah sendiri hadir dan bertindak di dalam ikatan kasih tersebut, di dalam ikatan perkawinan tersebut. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 dikatakan, perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dibaptis, yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi sakramen, yaitu sebagai tanda rahmat dan kasih antara Kristus dan gereja. Nah, artinya cinta antara suami dan istri menjadi cermin dari cinta kasih Kristus kepada gereja, menjadi cermin kasih Kristus kepada semua umatnya. Sebuah kasih yang setia, yang mau berkorban, mau mengampuni dan menyelamatkan. Inilah cinta Kristus kepada gereja, kepada umatnya. Demikian pula seharusnya cinta antara suami dan istri terus-menerus diwujudkan. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 dikisahkan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di sana ia membuat mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur. Ini menjadi simbol bahwa Kristus memberkati dan mengangkat martabat perkawinan ke dalam misteri ilahi. Sakramen perkawinan adalah tanda nyata bahwa cinta sejati antara pria dan wanita disucikan dan dikuatkan oleh rahmat Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, terdapat empat ciri utama dari perkawinan Katolik yang membedakan dengan pemahaman duniawi. Yang pertama, unitas atau kesatuan. Perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, secara eksklusif, terikat satu sama lain. Tidak ada pihak ketiga. Jadi, khusus atau hanya seorang pria dan seorang wanita. Yang kedua, indisolubilitas atau tak terceraikan. Sekali diberkati dalam gereja Katolik, ikatan perkawinan ini tidak dapat diputus oleh manusia. Dengan kata lain, tidak ada istilah perceraian di dalam gereja Katolik. Hanya kematian yang dapat memisahkan, bukan perceraian. Yang ketiga, terbuka pada kehidupan. Jadi setiap pasangan suami istri harus terbuka pada keturunan sebagai anugerah dari Tuhan. Menolak mentalitas kontraseptif dan menutup diri dari kehidupan baru yang akan Tuhan anugerahkan. Dan yang keempat, yakni kesetaraan martabat dan tanggung jawab. Suami istri harus saling melengkapi dan memiliki hak serta kewajiban yang setara di dalam keluarga. Keempat ciri ini mencerminkan kasih Kristus kepada gereja yang penuh pengorbanan, yang setia dan membangun kehidupan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sakramen perkawinan bukan hanya soal cinta romantis, tetapi ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat, pelayan dan saksi satu sama lain di dalam Tuhan. Berikut beberapa dimensi penting dalam panggilan hidup suami istri.
Yang pertama, panggilan menjadi sahabat sejati. Suami dan istri dipanggil untuk saling menemani dalam suka dan duka, dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung dan malang. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Allah bersabda bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi suami istri adalah mitra, bukan pesaing. Dalam kehadiran satu sama lain, mereka menemukan kekuatan, menemukan penghiburan dan semangat baru untuk saling melengkapi dan membahagiakan. Yang kedua, panggilan menjadi pelayan kasih. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri harus saling melayani, saling memahami, dan yang paling penting adalah saling mengampuni. Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25, mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi panggilan ini menantang karena menuntut pengorbanan. Tetapi justru dalam pengorbanan itu cinta sejati tumbuh dan bertahan. Dan yang ketiga, panggilan menjadi saksi Kristus dalam keluarga dan masyarakat. Jadi pasangan suami istri, pasangan Katolik, tidak hanya membangun rumah tangga untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, tetapi menjadi terang dan garam bagi masyarakat, terang dan garam bagi dunia. Melalui kesetiaan, kerja keras, dan pendidikan iman anak-anak, pasangan suami istri menjadi pewarta Injil bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menutup mata bahwa kehidupan perkawinan seringkali menghadapi banyak tantangan. Misalnya, kesibukan, dan akhirnya kurangnya komunikasi. Lalu juga misalnya ada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, belum lagi terkait tekanan ekonomi, perbedaan karakter, krisis iman, dan juga nilai-nilai moral yang semakin memudar. Namun sebenarnya disinilah rahmat sakramen perkawinan menjadi sumber kekuatan. Jadi suami dan istri dipanggil untuk terus-menerus bertumbuh dalam doa, terus-menerus membangun dialog yang jujur, dan melibatkan Allah dalam setiap pergumulan mereka. Perkawinan yang hanya mengandalkan cinta manusiawi tentu akan mudah goyah. Tetapi perkawinan yang dilandaskan pada kasih Allah akan bertahan di tengah badai. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, akhirnya saya mengajak kita semua untuk mensyukuri sakramen perkawinan sebagai anugerah yang luhur. Kita doakan agar setiap pasangan suami istri Katolik tetap setia dalam cinta, saling menguatkan dalam doa, dan menjadi teladan bagi anak-anak dan lingkungan mereka. Untuk para muda-mudi yang sedang mempersiapkan diri memasuki hidup perkawinan, semoga mereka juga memandang bukannya sekedar upacara atau status sosial, tetapi perkawinan sebagai panggilan hidup yang suci. Dan bagi yang mungkin mengalami luka dalam perkawinan, semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan memulihkannya. Karena di dalam Kristus tentu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, mari kita tutup rangkaian pertemuan kita ini, permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah cinta yang kuhadirkan dalam sakramen perkawinan. Berkatilah setiap keluarga Katolik agar menjadi tempat kasih, pengampunan, dan sukacita. Kuatkanlah suami istri dalam kesetiaan dan panggilan mereka
agar mereka menjadi saksi cintamu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah permenungan kita dalam mimbar agama Katolik. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga Tuhan memberkati setiap keluarga dan komunitas kita dengan damai dan cinta kasih yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga.

0: bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita informasikan terkait perkembangan teknologi yang kini semakin memudahkan berbagai urusan masyarakat termasuk dalam mengakses dokumen kendaraan. Nah, ini salah satunya melalui layanan STNK digital yang dihadirkan oleh Korlantas Polri. Layanan ini diberikan melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat ini bisa mengakses informasi kendaraan secara lebih praktis melalui perangkat masing-masing ya. Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya mempermudah administrasi kendaraan. Pengguna tidak perlu selalu membawa dokumen fisik hanya untuk melihat informasi kendaraan yang tersimpan secara digital ya. Namun, kelapa hari ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Tangkapan layar atau screenshot STNK digital tidak otomatis dapat digunakan sebagai pengganti dokumen resmi ketika ada pemeriksaan kendaraan di jalan. Oleh karena itu, pengendara perlu memahami ketentuan penggunaan STNK digital yang berlaku ya. Kita harus memastikan dokumen yang ditunjukkan sesuai dengan aturan yang dapat diterima oleh petugas saat pemeriksaan. Dan kehadiran layanan digital ini tentu menjadi kemudahan bagi masyarakat. Dan meski begitu, kemudahan teknologi tetap perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai aturan administrasi kendaraan. Nah, jadi kulap hari jangan hanya mengandalkan tangkapan layar ketika mengakses STNK digital ya. Pastikan kita mengetahui cara penggunaan layanan tersebut agar tidak mengalami kendala saat berkendara. Nah, itu dia kulap hari seputar layanan administrasi kendaraan digital pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi untuk kita ketika ingin melakukan aktivitas di pagi hari ini, tetap tertib berlalu lintas dan ikuti informasi-informasi menarik lainnya di sesi selanjutnya.

0: geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, darah. Ayo, kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, gelap hari Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istikharah atau minta hujan ya sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berkepanjangan. Menurutnya upaya penanganan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriah tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam juga dapat memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah. Ya, Ketua MUI Kalteng Khairul Anwar juga mengatakan salah satunya dengan melaksanakan sholat istika sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan baik melalui cara lahir maupun batin. Jadi MUI Kalteng ini mengajak warga untuk mengejarkan melaksanakan sholat untuk meminta hujan. Demikian berita Amhalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, Pak Ari, setiap anak ini memiliki cara belajar dan keunikan masing-masing ya. Ada yang senang membaca, terus juga ada yang lebih suka mencoba langsung. Ada juga yang belajar melalui bermain serta berinteraksi dengan teman-teman. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian dari Sri Wayang Ningsih, BSC Dewan Pembina Sanggar Anak Alam atau Salam Yogyakarta. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi yang perlu diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang ya. Karena dalam proses belajar, anak tidak harus selalu mengikuti pola yang sama. Mereka ini perlu mendapatkan kesempatan untuk mengenali minat dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka dan menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Nah, konsep kemerdekaan belajar ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana nih anak individu yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi pengetahuan. Anak bukan hanya penerima informasi dari guru, tetapi juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi teman-temannya. Dan menariknya, proses belajar ini tidak harus selalu berlangsung di dalam ruang kelas ya, Kulap Hari. Lingkungan sekitar, pengalaman sehari-hari, hingga kegiatan bersama teman, ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Jadi ketika anak diberi kepercayaan untuk mencoba dan mengeksplorasi, mereka ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas serta tanggung jawab. Dan peran orang tua dan pendidik pun penting untuk mendampingi dan memberikan arahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Tugas kita ini adalah memberikan kesempatan agar potensi tersebut ini bisa dapat tumbuh dan menjadi bekal bagi masa depan. Itu dia kemerdekaan belajar dan ruang bagi potensi anak.

0: kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
3: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
2: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
3: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Kula Pahari, ada kabar nih dari sepak bola yang datang dari Timnas Indonesia yang berhasil melangkah ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Namun keberhasilan ini juga diwarnai permintaan PSSI agar FIFA menyelidiki dua pertandingan terakhir grup A. Karena dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026, Indonesia menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 9-2. Pada waktu yang bersamaan, Malaysia juga meraih kemenangan besar atas Singapura dengan skor 6-0. Hasil kedua pertandingan tersebut ini membuat persaingan menuju final ditentukan oleh selisih gol. Nah, Indonesia akhirnya memastikan kelolosan ke final setelah unggul dalam perhitungan selisih gol. Meski demikian ya, PSSI meminta FIFA untuk menyelidiki pertandingan Indonesia melawan Bangladesh serta Malaysia melawan Singapura. Dan menurut keterangan yang tercantum dalam informasi tersebut, permintaan ini bertujuan untuk memastikan kedua pertandingan berlangsung secara sportif dan menghindari munculnya tudingan pengaturan pertandingan. Nah, PSSI juga menegaskan ya pentingnya menjaga integritas sepak bola, namun permintaan penyelidikan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam kedua pertandingan tersebut. Sementara itu, informasi mengenai dukungan supporter Indonesia terhadap langkah PSSI justru menjadi perhatian karena sejumlah komentar di media sosial disebut untuk mendukung upaya menjaga transparansi dan sportivitas pertandingan. Nah, Kula Pahari, dalam sepak bola, kemenangan ini memang menjadi tujuan setiap tim. Namun, yang lebih penting adalah integritas dan sportivitas ini juga menjadi bagian yang penting yang harus kita jaga dalam setiap pertandingan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kula abari ada kabar baik nih bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Nah, jadi kula abari yang masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program keringanan pajak tersebut, pembebasan ini mencakup tunggakan pokok dan denda PKB. Selain itu tersedia juga pembebasan pokok PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2 bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Kalimantan Tengah. Nah, pemilik kendaraan juga mendapatkan pembebasan bea balik nama untuk kepemilikan kedua serta denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa program ini tidak berlaku bagi kendaraan yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 28 tahun 2026 yang mana masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan. Meski pembebasan tunggakan dan denda, sejumlah biaya administrasi juga tetap harus dibayarkan untuk kendaraan roda 2, biaya BPKB sebesar Rp225.000, STNK Rp100.000, dan plat nomor Rp60.000. Gitu ya, kulap hari ya. Jadi, jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Pastikan informasi, persyaratan, dan ketentuan program ini diperiksa melalui kantor Samsat setempat agar proses pembayaran pajak kendaraan ini bisa berjalan dengan lancar.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Ya, Gulabari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyalurkan bantuan pangan, bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS, dan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran di dua lokasi, yakni halaman kantor Bupati Katingan dan halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kerengpangi, Kecamatan Katingan Hilir. Di halaman kantor Bupati Katingan, Pemprov Kaltim menyalurkan 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan